0: kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Nah, jadi nih teman Pro 2, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Pro 2, biar kamu nggak pinjol sana sini.
0: Kreativitas.
1: Teman Pro 2, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
0: Bahkan hobi.
2: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
0: Yuk gabung di Spada setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Pro 2 FM Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi.

Masih di Sema 5,2 RRI Peredolok Sembawe, tempat terbaik kamu 32 menit tinggalkan pukul 7 pagi. Selamat pagi untuk kita semua di special weekend. Ya, yang hari ini juga mungkin sudah memiliki aktivitas masing-masing ya. Tadi aku sudah bagi ini beberapa ide seru weekend yang bisa kamu lakukan di akhir pekan ya. Nah, teman pro 2, selain kamu ya mengunjungi tempat-tempat yang bagus ya, seperti piknik ya, maraton film, ataupun coba resep baru ya, kayak kamu perlu mengunjungi tempat-tempat tradisional di pagi hari untuk merasakan suasana lokal ya. Kamu bisa ya membeli makanan-makanan yang segar ya, ataupun makanan-makanan yang enak. Dan aktivitas ini pastinya akan mendukung pedagang UMKM ya. Salah satunya di Art Festival di pagi hari ini ya. Terus ada juga yang olahraga ringan di mana kamu bisa mencoba untuk bergerak di akhir pekan ya, karena ini bisa meningkatkan energi kamu. Cobalah jogging, ataupun kalau misalkan males jogging, bersepeda kali ya. Ataupun olahraga ringan di rumah, yoga atau di mana gitu teman pro 2 ya, yang bisa kamu lakukan 30 menit aja udah cukup untuk membuat tubuh kamu lebih segar gitu ya. Dan kamu mungkin mau bersih-bersih rumah juga boleh ya, karena membersihkan rumah ini menjadi aktivitas weekend yang sangat produktif ya. Jadi jangan lupa untuk memutar musik favorit kamu, salah satunya dengan kamu dengarkan RRI Pro 2 Lok Semawe ya. Dan kamu bersih-bersih rumah bersama orang-orang tersayang kamu ya. Dan kalau misalkan rumah udah bersih, rapi, sambilan dengerin aku, itu pasti kamu akan puas gitu teman Pro 2. Atau kamu juga hari ini mau main sama temen, bisa juga ya. Jadi teman pro 2, tips untuk weekend kita itu lebih bermakna, jadi rencanakan sebelumnya gitu ya. Jadi tentukan aktivitas apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak buang-buang waktu. Dan hindari nih teman pro 2, bermain handphone ya, berlebihan media sosial. Jadi fokus pada aktivitas nyata aja, jangan di media sosial ya. Dan jangan lupa untuk ajak keluarga dan teman-teman kamu untuk weekend bersama agar suasananya lebih meriah gitu ya. Jadi karena weekend ini kesempatan emas gitu untuk bersenang-senang dan juga mengisi energi yang sudah hilang di minggu sebelumnya.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

51 menit tinggalkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Temompreda 2, selamat pagi. Masih terus di sini bareng Dika di Spada. Selamat pagi Temompreda 2. Lagu melo darinya Yesung ya. Atau kalau misalkan bahasa yang biasa kita dengerin ya, orang-orang nyebutnya Yesung ya, Kim Jong Won. Ini dia jebolan dari Super Junior ya. Dia juga sebenarnya sama loh Temompreda 2, penyiar radio juga ya. Dan dia ini memulai debutnya di tahun 2006 bersama Super Junior ya. Dan kalau misalkan di Korea itu gak apa-apa ya, kalau misalkan kita punya solo sendiri terus juga ngeband gak apa-apa sih di sana ya. Masih bisa lah ya. Kalau di Indonesia gak tahu ya. Dah Temompreda 2, kenapa aku puterin lagu ini? Aku mau ngingetin juga, misalnya itu kayak flashback gitu Temompreda 2. Kayak kamu ini udah berlalu 16 tahun loh. Lagu darinya Yesung ini, oh filmnya bukan lagunya ya, filmnya ini dulu pernah menjadi soundtracknya I Miss You ya. Kalau kamu ingat itu kayaknya filmnya waktu aku SD nggak sih Temompreda 2. Nah jadi film lagu Paper Umbrella ini sangat terkenal, bahkan dia itu memasuki puncak yang sangat luar biasa di nominasi musik Korea Temompreda 2 lagu ini gitu ya. Jadi memang banyak lagu dari Yesung ini memang mode-mode yang slow, yang mellow, semuanya tentang cinta yang gak berbalas lah, yang ditinggalkan lah, pengen banyak gitu ya. Jadi ini juga menjadi salah satu rekomendasi untuk kamu menghabiskan weekend kamu Temompreda 2 dengan menonton kembali lah gitu ya, menonton kembali film-film drakor zaman dulu kayak BBF mungkin, Oh My Venus, terus apa lagi Suspected Partner mungkin, pengen banyak. Kalau Suspected Partner itu udah terlalu di tahun-tahun 2017 kalau nggak salah ya. Tapi kalau misalkan BBF terus juga Martian Garden mungkin itu zaman-zaman dulu banget ya. Jadi kalau misalkan kita cari serisinya pun udah susah dapet nih Temompreda 2 ya. Jadi mungkin ini bisa menjadi salah satu rekomendasi untuk kamu ingin mengulang kembali flashback mungkin ya, dengan menonton kembali drakor-drakor yang pernah ngehits di saat kamu kecil, di saat kita kecil, dan sekarang kamu nonton kembali tuh ya. Jadi selamat pagi untuk kamu semuanya. Aku ingat banget dulu kayaknya aku gak dibolehin deh ya nonton drakor-drakor ya, karena masih kecil ya Temompreda 2. Tapi gak tahu kayak drakor itu gak akan punah ya. Jadi tidak akan apa ya, tidak akan hilang ya. Jadi sekarang udah ada saingannya nih. Kalau dulu drakor itu gak ada saingan, sekarang udah ada drakin ya. Kenapa sih kalian lebih memilih drakin atau lebih memilih drakor nih Temompreda 2 ya? Sama-sama mata sipit mungkin ya. Oke, masih akan terus kita dengarkan lagu-lagu lainnya dan informasi lainnya. Kita ke lagu berikutnya nih Temompreda 2. Oke deh ya, coba kita puterin lagu berikutnya. Aku mau biar kita nggak melo-melo terus, coba kita ke Marian Jola ya, Jatuh Cinta Temompreda 2 di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Happy weekend.

Lahan parkir selama ini menjadi satu prasarana yang disediakan untuk mendukung sistem transportasi. Namun, bagaimana kalau lahan parkir dapat menjadi penanda suatu kepribadian dari orang penggunanya? Karena tak bisa dipungkiri, cara parkir kendaraan tiap orang pasti beda kan? Yuk, cari tahu! Yang pertama, orang yang erat dengan kepribadian perfeksionis biasanya suka memilih tempat parkir yang terbaik, cocok, dan nyaman. Bahkan ada orang yang sampai rela berputar berkali-kali di lahan parkir demi menemukan tempat parkir yang nyaman dan sesuai keinginannya. Yang kedua, kamu pasti punya teman atau kerabat yang bawaan sifat sehari-harinya cenderung santai kan? Nah, tipe orang seperti ini nih biasanya juga ikutan santai ketika memarkirkan kendaraan mereka. Bahkan tipe orang yang seperti ini cenderung suka asal kalau parkir. Tak jarang pula sampai lupa di mana mereka memarkirkan kendaraannya. Selanjutnya yang ketiga, orang yang satu ini memang terdengar agak egois ya. Terasa seperti orang yang gak peduli dengan keadaan sekitar dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Biasanya si paling benar ini nih tidak pernah memikirkan kendaraan lain atau pengemudi yang ingin parkir. Gak jarang mereka malah balik marah ketika ditegur pengemudi lain dengan argumen pemungkas. Suka-suka aku lah, mobil kan mobil aku. Keempat, orang seperti ini biasanya paling disukai dan diapresiasi pengemudi lain. Ia yang selalu parkir dengan posisi mobil yang benar, rapi, tidak terlalu mepet kanan atau kiri. Mereka ini nih yang taat ketika parkir juga selalu mencatat atau memfoto lokasi parkir agar tidak lupa tempat menaruh mobilnya. Nah, dari keempat tipe cara parkir barusan, kamu masuk tipe yang mana nih? Awas, jangan salah parkir ya!

Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.

Masih di 95,2 RRI Peridolok, semuanya teman terbaik kamu. Lagi kamu dengerin lagu darinya Rai Melodi, teman pro 2 ya. Oke, lagu darinya Rai Melodi dengan judul Menari-Nari. Aduh, teman pro 2 ya. Yang harus kita sadari adalah kita harus menerima kenyataan bahwa seseorang yang dulu kita kejar, seseorang yang dulu kita pertahankan mati-matian, teman pro 2 ya, sekarang hanya bisa menari-nari dalam ingatan kita sendiri gitu ya. Entah sebuah penyesalan, entah entah sebuah rasa yang belum ikhlas. Tapi part yang paling sedih di dalam lagu ini adalah, dan ku berdoa Tuhan pertemukan dia dengan yang dia suka ya, insan yang baik, maka ku berhenti ku kagumi gitu. Waduh, dalam banget sih teman pro 2 ya. Dan setelah lihat videonya, aduh sedih juga sih. Tapi videonya, kalau misalkan kamu lihat ya, video lirik dari lagu Rai Melodi ini, dia cuma naik di atas perahu terus dia main gitar. Sesederhana itu teman pro 2, tapi lagunya dalam banget sih. Aduh, ya sangat luar biasa Rai Melodi ya. Yang paling luar biasa adalah malam puncak SCTV Music Award 2026 kemarin ya, menjadi momen yang sangat spesial bagi Raim, di mana musisi sekaligus komedian asal Wakatobi ini berhasil membawa pulang dua penghargaan bergengsi sekaligus, yang membuktikan bahwa popularitasnya dan kualitas karyanya masih begitu kuat di hati masyarakat Indonesia. Nah, luar biasa ya Rai Melodi teman pro 2. Aduh, bukan hanya dia aja ya, jadi banyak yang membawa dia ini menjadi salah satu yang paling mencuri perhatian ya, di mana dia ini meraih dua penghargaan sekaligus, yakni penyanyi pria paling ngetop dan penyanyi paling sosmed. Nah, luar biasa ya. Kita berharap masih banyak lagi karya Rai Melodi, tapi ini lagunya masih belum update juga nih di kita. Nanti kita update-kan ya. Rai Melodi berikutnya ada yang baru juga ya. Rai Melodi ada yang apa ya judulnya? Ikro kita belum rilis nih teman pro 2, belum masuk playlist, sama dunia yang nanti akan kita adakan, tenang aja ya. Jadi semoga ya lagu-lagu dari Rai Melodi ini kita masih menanti terus, karena aku suka banget sama dia ya, sama lagu-lagunya gitu ya.

Oke, kita tinggalkan lagu Rai Melody atau Memperdua ya. Untuk kamu, disclaimer aja, untuk kamu yang gagal move on ya. Apapun ceritanya ya, ataupun kamu gak nyangka kisah cinta kamu berakhir di yang sesusah itu untuk move on ya. Kamu harus meninggalkan orang yang kamu sayang. Dia juga sudah punya kehidupan lain, kamu juga sudah punya kehidupan lain. Pokoknya apapun yang terjadi ya, pokoknya kamu harus bisa move on. Dan semoga kamu punya jalan terbaik di kemudian hari tentunya ya. Oke, jadi benar kata Rai Melody, betapa waktu bukan kuasa kita ya. Jadi apapun yang terjadi, jodohkah, tidakkah, itu bukan di tangan kita. Setidaknya semoga yang pernah ada di hidup kita itu orang-orang yang selalu memberikan pelajaran terbaik tentunya untuk bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi, teman pro 2. Tinggalkan Rai Melody, Tohpati dan juga Nadif Basalama Semusim RRI Prodolog Semawe di Spada. Selamat pagi teman pro 2.

Kalau di bumi ada hujan air, pernah nggak kamu kebayang ada hujan berlian? Ternyata beneran ada loh. Yap, para ilmuwan meyakini bahwa di dalam atmosfer planet Neptunus dan Uranus, tekanan dan suhu ekstrim bisa mengubah gas metana menjadi karbon padat. Dari situ terbentuklah berlian. Berlian itu lalu turun seperti hujan, menembus lapisan atmosfer yang dalam, dan bisa bertahan selama ribuan tahun sebelum mencair karena suhu inti planet yang sangat panas. Sayangnya, kita nggak bisa liburan ke sana buat ambil satu atau dua berlian itu. Jaraknya lebih dari 4,3 miliar kilometer dari bumi. Kalau di Neptunus bisa hujan berlian, kira-kira di planet lain hujan apa ya?

Kedua ada titik-titik di ujung doa ya, yang baru aja kamu dengerin. Ini lagunya dalam banget sih ya. Ini rilisnya di tahun 2026 kemarin ya, 5 bulan lalu lah teman pro 2 ya. MV-nya itu mencapai 14 juta kali ditonton ya. Itu MV-nya teman pro 2, belum lagi liriknya yang suka ngafal-ngafal ya, mencapai 19 juta. Wow. Jadi ini lagunya sangat luar biasa sih teman pro 2 ya. Semoga setiap anak di dan ayah di dunia ini bisa saling memaafkan dan bisa saling mengikhlaskan setiap luka dan duka yang sudah terlanjur ada gitu ya di beberapa tahun yang lalu. Semoga seluruh anak-anak juga ya tahu kalau misalkan orang tuanya sayang gitu ya. Begitu juga sebaliknya, semoga ayah pun tahu ya anaknya itu sangat menyayangi orang tuanya gitu. Apalagi ayah-ayah di luar sana juga yang mungkin masih terjerat dalam apa ya, dalam lembah gelapnya judol mungkin ya, judi online, pinjol, narkoba dan lain-lainnya, perempuan mungkin gila perempuan, pokoknya yang malas kerja semua, apapun itu teman pro 2, setidaknya kamu ingat tanggung jawab kamu adalah membiayai, menjaga dan mengasihi orang-orang tersayang kamu gitu. Semoga kamu selalu berupaya untuk dan mengingat bahagianya dan betapa beruntungnya kamu memiliki anak-anak yang selalu menyayangi kamu gitu ya. Jadi semoga ya teman pro 2 kita menjadi orang tua yang baik di kemudian hari. Dan satu hal yang harus kamu ingat, jangan terlalu keras sama orang tua ya. Mereka juga baru pertama kali menjalani kehidupan menjadi orang tua tentunya. Terima kasih atas kebersamaan kita teman pro 2, karena sudah 57 menit tinggalkan pukul 8 waktu Indonesia Barat ya. Aku sudah menemani kamu dari jam 5 pagi sampai jam 9 pagi. Terima kasih ya. Nanti di jam 10 akan ada chef yang menemani kamu, dan mohon maaf jika ada salah kata selama Dika menemani kamu semuanya. Dan happy weekend untuk kita semuanya. Ingat teman pro 2, harus selalu kamu ingat, selalu ya, selalu kamu ingat bahwa apapun yang terjadi dalam hidup itu semuanya sudah ditakdirkan. Dan apapun itu, semoga semuanya bisa berjalan dengan baik dan bisa terus mendapatkan hasil yang baik juga ya. Jadi apapun yang sedang kamu lakukan, semoga kamu disertai juga dengan orang-orang yang terus menyemangati kamu dan memberikan semangat, yang terus mendukung kamu apapun yang terjadi. Terima kasih dan terus bersama kami di sini di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Dika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernahkah terpikir? Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Nggak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Aku hampir menang, tapi musuhnya banyak. Yah, kalah lagi.
1: Kok bisa kalah terus sih?
0: Makanya ya, cepat top up. Aku butuh beli skin sama senjata supaya aku lebih kuat.
1: Hah? Harus bayar lagi? Memangnya nggak bisa main tanpa itu?
0: Kalau nggak beli, susah menang ya.
1: Nah, kalau menang harus terus bayar, itu sudah nggak sehat lagi.
0: Jadi, aku salah ya?
1: Bukan salahmu, nak. Tapi kita harus pilih game yang benar.
0: Ayah, ibu, di balik layar itu ada dunia yang bisa membentuk masa depan kami. Karena masa depan kami bukan untuk dipertaruhkan, dan mimpi kami tidak boleh ditukar dengan harapan instan.

0: Teman Pro 2. Kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Semawe. Teman terbaik kamu.
1: Bu, Ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih?
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
3: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta, bisa enggak?
3: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Soya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih teman Pro 2 ya, kembali lagi chef hari ini nemenin kalian teman Pro 2, dan senang sekali pastinya bisa menemani kalian lagi nih teman Pro 2 ya. Di hari Minggu ini teman Pro 2 ya, gimana kabar kalian semua teman Pro 2? Libur pastinya ya. Yang mungkin bikin kalian senyum-senyum gitu ya. Karena hari libur teman Pro 2. Tapi ya, walaupun hari libur, kita harus tetap semangat dalam menjalani hari ini teman Pro 2 ya. Semoga hal-hal yang baik selalu menyertai kita teman Pro 2, dan ya pastinya saya bakal nemenin kamu sampai nanti beberapa waktu ke depan gitu teman Pro 2. So teman Pro 2, barusan aja Tahta Hatiku darinya Fajar Nur teman Pro 2 menjadi lagu pertama dari Chef untuk kalian semua ya. Yang menemani kalian pastinya di hari ini teman Pro 2 ya, lagu pertamanya Chef nih ya. Untuk kalian semua gitu teman Pro 2. Dan by the way teman Pro 2, kalau ngomongin Fajar Nur ya, siapa yang gak tahu, siapa yang gak kenal, ya salah satu cowok kan ganteng, keren gitu ya. Salah satu jebolan ajang pencarian bakat yang cukup luar biasa di Indonesia, teman Pro 2 ya. Dan punya suara yang cukup kalem, teman Pro 2 ya. Kalau ngebawain lagu-lagu kayak gini tuh rasanya dalam banget gitu ya, teman Pro 2. Dan semoga lagu Fajar Nur tadi ini bisa nemenin kalian, teman Pro 2, apapun aktivitas kalian ya. Baik kalian mungkin lagi ada di jalan gitu ya, atau mungkin lagi santai-santai aja, atau lagi ngumpul aja bareng keluarga gitu, teman Pro 2 ya. So teman Pro 2, saya udah siapin satu buah lagu juga untuk kamu semua di hari ini teman Pro 2. Ini dia Mahal Ini dengan Kemarilah Tenang untuk kamu semua teman Pro 2. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Soya Tahun Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu Tahun Pro 2. Ya masih bareng dengan Chef juga Tahun Pro 2 pastinya. Dan by the way Tahun Pro 2 siapa nih yang semalam begadang? Karena ya kita tahu sendiri Piala Dunia udah mulai Tahun Pro 2. Bukan lagi udah mulai, udah mau apa ya? Udah ada beberapa tim yang harus pulang juga gitu Tahun Pro 2 ya. Sedih sekali gitu ya. Sama saja sesedih ketika kita melihat timnas Indonesia kita gak berhasil lolos kualifikasi Piala Dunia. Gitulah kira-kira Tahun Pro 2 ya. Dan by the way Tahun Pro 2 ngomongin soal begadang ya. Siapa nih yang begadang semalaman gitu ya. Karena emang ada beberapa match Piala Dunia yang cukup luar biasa tersaji tadi malam Tahun Pro 2 gitu ya. Di antaranya itu ada Turki dan juga banyaklah beberapa match-match lainnya Tahun Pro 2 gitu ya. Dan by the way Tahun Pro 2 kalau tadi juga Chef udah bilang ada beberapa negara yang memang udah harus angkat koper gitu ya dari Piala Dunia 2026 ini Tahun Pro 2 ya. Ada kekecewaan dari Haiti dan juga Turki Tahun Pro 2 ya. Ini dua tim pertama yang tersingkir di Piala Dunia 2026 ini Tahun Pro 2 gitu. Dan ya Haiti dipastikan tersingkir setelah menelan dua kekalahan beruntun di grup C Tahun Pro 2. Nah kalau Turki juga kehilangan peluang lolos usai kalah dari Australia dan Paraguay di grup D Tahun Pro 2. Nah yang dimana semalam nih ada matchnya dari Turki ya versus dengan Paraguay Tahun Pro 2 yang dimenangin sama Paraguay 1-0 Tahun Pro 2 di grup D. Dan kalau Haiti ini kemarin nih pertandingannya Tahun Pro 2 ya melawan dengan Brazil gitu Tahun Pro 2. Ya secara Brazil tim besar juga gitu ya. Yang sangat disayangkan itu, yang sangat disedihkan juga Turki gitu ya. Seharusnya Turki ini bisa melaju lebih jauh lagi lah di Piala Dunia kali ini gitu ya. Secara juga kalau kita lihat juga apa ya, punya pemain-pemain yang luar biasa lah. Ibaratnya generasi emasnya Turki lah. Ada Arda Güler, terus juga Kenan Yıldız Tahun Pro 2 ya. Banyak ada beberapa nama-nama besar juga Tahun Pro 2 yang juga mentas di liga-liga besar di dunia gitu Tahun Pro 2 ya. Liga top Eropa lah kita bilangnya gitu Tahun Pro 2. Cuman ya mau gimana lagi, takdir berkata lain gitu Tahun Pro 2 ya. Haiti dan Turki menjadi dua negara pertama yang dipastikan tersingkir dari Piala Dunia 2026 nih Tahun Pro 2 ya. Setelah hasil pertandingan putaran kedua fase grup membuat keduanya enggak lagi memiliki peluang lolos ke babak 32 besar Tahun Pro 2. Nah, Haiti memastikan nasib tersebut setelah kalah 0-3 dari Brazil pada grup C ya, yang berlangsung di Lincoln Financial Field ya gitu ya, Philadelphia. Kekalahan itu menjadi yang kedua secara beruntun setelah sebelumnya mereka tumbang 0-1 dari Skotlandia pada pertandingan pembuka nih Tahun Pro 2. Kau sakitiku sekali lagi. Nah, so hasil tersebut membuat Haiti tetap berada di dasar klasemen tanpa poin nih Tahun Pro 2. Ya, meski masih menyisakan satu pertandingan melawan Maroko, mereka enggak lagi mampu mengejar lah berdasarkan aturan head to head-nya FIFA gitu Tahun Pro 2 ya. Nah, meskipun tersingkir, pelatih Haiti Sebastian Maikny merasa bangga dengan perjuangan timnya ya. Sang pelatih bangga dan menekankan kepentingnya kembali ke Piala Dunia setelah absen selama 52 tahun Tahun Pro 2. Cukup lama juga ya gitu ya. Dan Tahun Pro 2 para pemain menunjukkan bahwa mereka pantas berada di Piala Dunia ini. Kita enggak boleh meremehkan arti penting kembalinya Haiti ke panggung terbesar sepak bola dunia gitu katanya Tahun Pro 2. Nah, jadi kembalinya Haiti ke ke putaran final Piala Dunia ini gitu ya. Ya maksudnya mentas di Piala Dunia lah gitu ya, setelah penantian 52 tahun berakhir gitu akhirnya Tahun Pro 2. Walau sebelumnya mereka terakhir kali tampil tuh ya di Piala Dunia 1974 di Jerman Barat Tahun Pro 2. Cukup lama udah ya. Ya imbang-imbangan lah sama Indonesia kira-kira Tahun Pro 2 gitu ya. Kamu kau salahku. Ya, so Tahun Pro 2 sementara itu Turki menjadi tim kedua yang dipastikan tersingkir nih dari turnamen ya. Kepastian tersebut datang setelah mereka kalah 0-1 dari Paraguay pada laga kedua grup D Tahun Pro 2 yang berlangsung tadi malam Tahun Pro 2 gitu. Jadi sebelumnya Turki juga gagal meraih poin nih saat kalah 0-2 dari Australia Tahun Pro 2. Australia cukup kuat banget Tahun Pro 2 ya. Cuman King Indo yang mampu menahan seri, tapi King Indo kok gak main di Piala Dunia ya. Ya Tahun Pro 2 kayaknya kita harus butuh ini ya,
evaluasi lagi gitu timnas kita aja. Kita balik lagi ke Turki nih tahun kedua ya. Saya masih kepikiran terus nih kenapa sih tim sejago King Indo enggak main di Piala Dunia gitu. So, tahun kedua ya itu tadi Turki gagal meraih poin tuh ketika melawan Australia, terus juga semalam kalah 0-1 dari Paraguay. Jadi dua kali kalah ya. Berarti gitu juga sama juga head to head-nya kayak Haiti, enggak bisa ngejar lagi gitu ya secara dari ukuran apa atau perbandingan head to head lah gitu dibilangnya tahun kedua. Nah, jadi ini dua kekalahan ini membuat mereka tuh tertahan lah di dasar klasemen tanpa poin, dan kekecewaan itu timbul dari semua pemain. Secara kan Arda Guler main di Real Madrid gitu ya, Kenan Yıldız main di Juventus. Maksudnya ini luar biasa loh sebenarnya tahun kedua, tapi wah ya mau gimana ya tahun kedua. Karena kan berbicara klub dan di timnas itu beda lagi ya tahun kedua ya. Nah tahun kedua, jadi ada sedikit komentar nih dari beberapa player-playernya. Kami benar-benar sedih gitu ya, dari beberapa pemain. Ini juga memalukan, kami minta maaf kepada rakyat kami. Kami menangis di ruang ganti gitu katanya. Kami harus melakukan segala cara untuk menebus ini gitu, kata bintang Real Madrid Arda Guler tahun kedua, dikutip dari goal.com nya gitu tahun kedua. Ku maafkan kamu. So dia juga bilang gak ada masalah di dalam tim, di dalam lapangan kami memang gak berhasil aja ya, unlucky gitu ya. Kami gak bisa mewujudkan apa yang telah kami rencanakan. Kami memiliki peluang-peluang, kami akan melakukan segala cara agar turnamen ini terlupakan lah. Maksudnya ya kayak memberi pengganti sebagai rasa maaf gitu ya. Nah, Kapten Hakan Çalhanoğlu tahun kedua ini salah satu memang sulit namanya tahun kedua. Salah satu pemain yang luar biasa juga tahun kedua, salah satu pemain yang main di liga top juga tahun kedua, menambahkan semuanya pasti kecewa dengan hasil ini, namun tim sudah berjuang. Saat ini enggak mudah untuk menemukan kata-kata yang tepat. Semua orang sangat kecewa. Lagi pula kami akhirnya berhasil mencapai tahap ini lagi setelah 24 tahun gitu. Nah, jadi setelah 24 tahun banyak banget gitu tahun kedua ya. Negara-negara yang kayaknya udah lama banget absen gitu dari Piala Dunia, kayak wah pengen lagi deh mentas di sana. Salah satunya timnas kita, teman-teman. Tapi semoga di edisi selanjutnya timnas Indonesia kita bisa masuk ya gitu ya teman-teman ya. Amin ya, kita doakan sama-sama teman-teman. So, tahun nomor 2 dengan tersingkirnya Haiti dan juga Turki nih ya, jumlah tim yang dipastikan gagal melanjutkan perjalanan di Piala Dunia 2026 kini bertambah ya. Kedua negara harus mengakhiri turnamen lebih cepat meski masih menyisakan satu pertandingan ke fase grup tahun nomor 2 ya. Walaupun masih punya satu pertandingan lagi, kayaknya seperti yang Chef bilang tadi, head to head-nya enggak bakalan cukup juga lah buat ngejar poin negara-negara yang udah di atas mereka gitu tahun nomor 2, yang ada di klasemen atas mereka gitu tahun nomor 2. Jadi ya, semoga bisa memberikan yang terbaik untuk edisi-edisi selanjutnya Haiti dan juga Turki, dan juga pastinya untuk timnas Indonesia kita tahun kedua ya. Karena saya cinta banget sama timnas kita tahun kedua ya, pemainnya luar biasa, jago-jago tahun kedua, mentas di liga top juga ya, kurang lebih sama lah ya kayak Turki, kayak Haiti juga tahun kedua ya. Semoga ada kesempatan di edisi selanjutnya gitu tahun kedua. So by the way tahun kedua, jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi pastinya ya dengan menghadirkan info-info menarik untuk kamu, sedap. Ya baik, info apapun lah ya, mau kita bahas soal Piala Dunia juga boleh teman kedua ya, karena memang lagi hype juga teman kedua gitu ya. Terus juga kalian pasti mungkin yang nggak sempat nonton atau nggak sempat pantengin pastinya gitu ya. Jadi bisa dapat info-info kan gitu tahun kedua. So jangan kemana-mana tahun kedua, stay tune terus di 95,2 FM dari Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.

0: 105,2 FM RRI Loks Mawi, teman terbaik kamu.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
1: Emangnya gak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah,

So ya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu tahun Pro 2 barusan darinya Silaun 7 tahun Pro 2 yang nemenin kita ya dengan Alasanku tahun Pro 2. Ini salah satu lagu Silaun 7 yang rilis beberapa tahun ini tahun Pro 2 ya, akhir-akhir tahun 2024 lah kalau gak salah gitu tahun Pro 2. Dan dengan judulnya Alasanku tahun Pro 2. By the way ada beberapa alasan juga ya tahun Pro 2 kalau ngomongin soal alasan ya. Ini kalau kita ngomongin alasan gitu tahun Pro 2, ada satu alasan kenapa sih kita harus menanti-nantikan Piala Dunia edisi kali ini gitu tahun Pro 2 ya. Karena di pukul 11 nanti tahun Pro 2 ada match yang cukup luar biasa serunya tahun Pro 2. Ini ada Jepang dan juga Tunisia tahun Pro 2 di pukul 11 nanti tahun Pro 2 ya. Yang dimana ini satu buah laga yang cukup layak ditonton juga ya tahun Pro 2 kayak gitu ya. Karena Tunisia juga berharap Magi

dari sang pelatihnya ya, Harv Reinhardt gitu ya, untuk bongkar pertahanan si samurai birunya Jepang gitu tuh nomor 2 ya. Gitu nomor 2. Jadi ada satu buah laga di grup F Piala Dunia 2026 akan mempertemukan Tunisia dan Jepang ya, tahun nomor 2. Dan pertandingan yang berlangsung di Monterrey Stadium ini tahun nomor 2, Meksiko ya. Ini sekaligus menandai laga ke 1000 Piala Dunia. Wah, ternyata ada rekor juga gitu tahun nomor 2 ya. Jepang datang dengan modal positif setelah menahan Belanda dengan 2 sama tahun nomor 2 pada laga pembuka ya, laga perdana mereka. Hasil tersebut masih memberi peluang lah bagi tim Samurai Biru untuk melangkah ke fase grup tahun nomor 2 gitu ya. Saat menghadapi skuad oranye, pasukan Nippon bahkan sempat dua kali tertinggal dan ya tahun nomor 2 berhasil menyamakan kedudukan ya gitu tahun nomor 2. Jadi pelatih Jepang Hajime Moriyasu mengatakan timnya menunjukkan karakter kuat pada laga pertama ya. Menurut dia Kanada Kamada sampai salah nomor 2 Kamada dan kawan-kawan mampu bangkit setiap kali tertinggal dan tetap percaya diri gitu ya. Data menunjukkan Jepang semakin berbahaya setelah jeda pertandingan ya gitu nomor 2 ya. 9 dari 10 gol terakhir mereka di Piala Dunia tercipta pada babak kedua nih tahun nomor 2 gitu ya. Karena Chef juga memang ngelihat beberapa video-video yang beredar di sosial media, di sosmed-sosmed gitu tahun 2002. Kenapa sih sebenarnya Jepang semakin berbahaya ketika paruh kedua gitu pertandingan, paruh kedua pertandingan gitu tahun 2002? Karena kan kayak kemarin juga pas ketinggalan sama Belanda, mereka tuh tim ofisialnya, tim pelatih dan juga ofisialnya timnas Jepang tuh kayak nulisin menit beberapa menit lagi bakal berakhir pertandingan gitu, supaya mereka lebih kepacu gitu, supaya mereka tuh sadar gitu, mereka cuma punya waktu tinggal berapa menit lagi gitu untuk nyamain kedudukan gitu, atau untuk bisa menambah kedudukan gitu tahun nomor 2. Padahal cuma simpel doang ya, Hajime Moriyasu cuma nulisin angka doang, ofisialnya nulisin angka doang di whiteboard gitu ya, di papan tulis putih gitu ya. Mereka nulisin angka gitu, misalnya 2 plus misalnya gitu ya, 2 menit lagi kurang lebih lah gitu. Nah jadi diangkatin tuh nanti di pinggir lapangan, dikasih instruksi gitu ke pemain-pemain Jepang gitu, bahwasanya menitnya tinggal sekian gitu tahun 2002. Jadi kayaknya mereka semakin fokus, mungkin itu juga ya tujuannya ya, supaya nggak hilang fokus juga gitu, bahwasanya ya kita harus sadar menitnya tinggal sekian nih gitu ya. Nah gitu, itu yang buat mereka lebih berbahaya kayaknya. Nah jadi wajar aja kalau media pun memberitakan kayak gitu tahun 2002 ya. Nah jadi ini memang harus patut diwaspadai lah gitu tahun 2002 ya, sama tim Tunisia gitu tahun 2002. Namun laga melawan Tunisia ini diperkirakan berjalan berbeda ya dibandingkan saat menghadapi Belanda. Wakil Asia tersebut kemungkinan akan lebih dominan menguasai bola dan lebih kreatif nih membongkar pertahanan lawan pastinya ya. Junya itu menjadi salah satu pemain yang berpeluang turun sebagai starter. Penampilannya sebagai pemain pengganti saat melawan Belanda memberi dampak yang besar bagi serangan Jepang ternyata tahun 2002. Jadi dari kubu Tunisia pun mereka berusaha bangkit setelah menelan kekalahan lah sama Swedia gitu ya. Dengan angka yang cukup telak juga 1-5 tahun 2002, ini merupakan kekalahan terbesar tim Elang Kartago sepanjang 7 kali keikutsertaannya di Piala Dunia tahun 2002. Jadi petaka saat melawan Swedia itu juga berujung pada pergantian pelatih secara mendadak lah gitu ya. Harv Reinhardt ditunjuk menggantikan Sabri Lomuchi yang langsung dipecat untuk memimpin tim hingga akhir turnamen gitu nomor 2. Mantan pelatih Arab Saudi itu menghadapi atau mengemban tugas berat lah gitu ya, untuk memulihkan kepercayaan diri para pemain. Menurut dia tugasnya kini membawa tim kembali solid dan perbaiki gaya permainan sesegera mungkin tahun 2002. Sebelumnya Tunisia juga berada dalam tren negatif setelah kebobolan 10 gol dari 2 pertandingan terakhir. Mereka juga kalah 0-5 saat menjalani laga uji coba melawan Belgia ya. Meski begitu, pengalaman Reinhardt di level internasional tetap menjadi harapan Tunisia ya. Kemenangan akan menjadi peluang mereka lolos, sementara Jepang dapat mengamankan tiket fase gugur jika meraih 3 poin tahun 2002 gitu ya. By the way tahun 2002 ya, kalau ngomongin soal Harv Reinhardt tahun 2002, jadi keinget nih Harv Reinhardt dipulangin juga loh, dipecat loh di Arab Saudi sama King Indo gitu tahun 2002. Jadi kalau mau ngalahin Harv Reinhardt, tutornya ada di YouTube King Indo. Enggak, bercanda tahun 2002. Jadi keinget aja gitu tahun 2002. Ini kan Harv Reinhardt ini salah satu pelatih yang pernah ngelatih
Arab Saudi gitu pada masanya, dan kalah tuh 2-0 di GBK. Yang gol ikoniknya Marcelino ya, yang selebrasi teman perdua. Nah, itu ikonik banget kan, sampai kalian pasti ingat dong gitu ya, selebrasi ikonik juga sama Marcelino atau Warceng teman perdua. Sampai jadi bahas timnas Indonesia teman perdua. Ya pada intinya pertandingan di pukul 11 nanti cukup patutlah kita tunggu teman perdua ya, karena Tunisia juga pastinya pengen melaju lebih jauh lagi di turnamen dunia ini tahun pro 2, di Piala Dunia edisi kali ini. Dan juga Jepang pastinya mempertahankan nih tahun pro 2 ya, pasti mau meraih 3 poin sama-sama gitu. Pasti pertandingan yang otot. Jadi ini salah satu pertandingan yang patut kita tunggu tahun pro 2. So, tahun pro 2 jangan kemana-mana. Nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya. Stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawet. Dengan terbaik kamu.

Soalnya tahun Pro 2 masih di 95,2 FM dari Pro 2 Luxemame, teman terbaik kamu tahun Pro 2 ya. Tahun Pro 2 sedang berlangsung sekarang, Tunisia versus dengan Jepang tahun Pro 2 ya. Kalian sebenarnya bisa dengerin di siaran terestrialnya RRI Pro 1 Luxemame ya. Cuman kalau kalian dengerin dari RRI Digital ya gak bakalan bisa nih tahun Pro 2 karena live-nya cuma dari terestrialnya doang gitu tahun Pro 2 ya. Kalau kalian pakai radio analog yang biasa di rumah kayaknya bisa deh dapat gitu tahun Pro 2 ya. By the way, tahun Pro 2 udah unggul Jepang 1-0 tahun Pro 2 di atas Tunisia. Gol tercipta di menit keempat tahun Pro 2 dari Daichi Kamada, asisnya dari Keito Nakamura tahun Pro 2. Memang luar biasa sekali Jepang. Nah, ini tadi seperti yang udah kita bahas tahun Pro 2 ya. Jepang memang juga cukup superior ya, cukup luar biasa mampu menahan imbang Belanda, apalagi sekedar Tunisia tahun Pro 2 ya. Kenapa sih saya bilang sekedar? Maksudnya sekelas Belanda dia mampu nahan imbang gitu tahun Pro 2 ya. Tunisia butuh effort lebih lah gitu ya, butuh kerja keras banget kayaknya kalau mau tetap berada di Piala Dunia 2026 ini kayaknya tahun Pro 2 gitu ya. Karena Jepang juga pastinya ngotot untuk bisa dapetin tiket selanjutnya, ke babak selanjutnya gitu tahun Pro 2, karena kan kemarin juga hasilnya seri gitu tahun Pro 2. So ya, sekarang tahun Pro 2 udah berlangsung 17 menit tahun Pro 2 gitu ya, pertandingannya. Dan juga kalau kita lihat mungkin Jepang bakalan bisa bicara banyak kayak gitu ya. Cuman ya, semoga lah yang terbaik juga untuk Tunisia kayak gitu ya. Karena seru banget, seseru itu Piala Dunia, vibesnya semakin kerasa tahun Pro 2. By the way, Chef juga gak lupa ngingatin kalian semua tahun Pro 2 ya, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Hitlist Mancanegara tahun Pro 2 ya.

Dan saya teman Pro 2 masih bareng dengan siapa pastinya di RR Pro 2 Lux Mawe ya, teman Pro 2, teman terbaik kamu. Saya teman Pro 2, saya masih nemenin kalian sampai nanti beberapa waktu ke depan ya teman Pro 2. Dan by the way teman Pro 2, kita tinggalkan dulu tadi seputar pertandingan Jepang melawan Tunisia yang sedang berlangsung teman Pro 2. Tadi Ayase Ueda kembali berhasil, enggak kembali sih sebenarnya, Ayase Ueda coba menambah keunggulan gitu teman Pro 2. Ya coba menambah keunggulan dari Jepang teman Pro 2 gitu ya. Dan ini membuat skor menjadi 2-0 teman Pro 2 kayak gitu. Dan teman Pro 2, saya pengen beralih ke pertandingannya Belanda semalam versus dengan Swedia teman Pro 2, yang dimana Belanda tampil cukup ganas dan luar biasa ya teman Pro 2, cukup buat kita semua yang nonton geleng-geleng kepala ya kita teman Pro 2 ya. Baru di menit kelima Belanda udah berhasil mencetak gol dari Brian Brobby teman Pro 2, yang melalui asisnya juga dari Cody Gakpo teman Pro 2. Terus kembali lagi Brian Brobby juga di menit ke-17 ya, kembali mencetak gol kedua untuk Belanda tahun Pro 2, yang dimana kali ini yang menjadi asis ya untuk Brian Brobby itu Denzel Dumfries tahun Pro 2, yang dimana ini adalah pemain yang baru saja, here we go gitu tahun Pro 2, pemain yang baru aja menandatangani kontrak dengan Real Madrid tahun Pro 2 ya. Terus selanjutnya juga di menit ke-47 akhirnya Cody Gakpo mencetak gol, dan kembali Denzel Dumfries yang menjadi asis ya teman Pro 2, yang memberikan asis untuk Cody Gakpo. Dan di menit ke-54 Cody Gakpo lagi teman Pro 2, asisnya kali ini dari Summerfield teman Pro 2, memberikan asis kepada Cody Gakpo teman Pro 2 begitu. Jadi ya inilah kekuatan Belanda yang sebenarnya teman Pro 2. Dan akhirnya Swedia itu berhasil mengejar atau berhasil memberi satu gol lah gitu ya, melalui Anthony Elanga teman Pro 2 di menit ke-58. Dan pada akhirnya ini menutup pesta gol, asis dari Memphis Depay berhasil dimanfaatkan oleh Summerfield teman Pro 2 ya, di menit ke-89 teman Pro 2. Jadi cukup luar biasa pertandingan ini teman Pro 2 ya, yang dimana memang Belanda akhirnya mampu nih meraih 3 poinnya gitu teman Pro 2. Dan apakah Jepang berhasil nih ya meraih 3 poin untuk kali ini teman Pro 2, untuk yang di laga yang sedang berjalan juga gitu teman Pro 2 ya. Nah sebelumnya juga ada laga Jerman versus Pantai Gading teman Pro 2, itu juga menarik untuk dibahas teman Pro 2 kayak gitu ya, karena memang cukup ketat persaingan teman Pro 2 kayak gitu ya. Rata-rata tim semua pasti mau bertahan di Piala Dunia lah kayak gitu teman Pro 2, mau perjalanannya lebih panjang lagi di Piala Dunia kayak gitu, gak ada yang mau angkat koper cepat-cepat teman Pro 2 gitu ya. So by the way teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya, dan bakalan masih nemenin kamu sampai nanti berapa waktu ke depan teman Pro 2 ya. Pastinya menghadirkan info-info menarik untuk kamu juga ya, seputar Piala Dunia, seputar apapun itu teman Pro 2 ya pastinya. Dan menemani hari libur kamu yang sudah pasti dan pasti. So jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.

Surya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lukus Mawai, teman terbaik kamu teman Pro 2. Ya pastinya masih bareng dengan Chef juga teman Pro 2 di hari Minggu ini teman Pro 2. Kita masih seru ya. Kayaknya Chef masih seru banget kalau bakalan ngebahas Piala Dunia tahun ini teman Pro 2 ya. Karena beberapa match semalam juga cukup menyajikan apa ya? Tontonan yang luar biasa lah kita bilang kayak gitu ya. Match-matchnya juga cukup luar biasa. Ini tim-tim besar juga kayak gitu teman Pro 2. Dan juga by the way teman Pro 2 ada dua negara juga yang saling bertemu nih teman Pro 2 ya, Ekuador dan juga Curaçao teman Pro 2. Nah, jadi poin bersejarah asuhan di advokat teman Pro 2 di Piala Dunia kali ini yang di mana Curaçao meraih poin pertama lah dalam sejarah penampilannya di Piala Dunia setelah bermain imbang 0-0 melawan Ekuador kayak gitu. Terus juga kipernya Curaçao ya, Eloy Room tampil gemilang dan menjadi faktor utama keberhasilan Curaçao mengamankan hasil imbang lah kayak gitu. Jadi Ekuador gagal memanfaatkan dominasi permainan dan kini berada dalam posisi sulit di grup E teman Pro 2 gitu ya. Ya, mau gimana lagi teman Pro 2, Curaçao dua kali imbang teman Pro 2 ya. Cukup luar biasa juga mampu sejauh ini kayak gitu. Karena kalau kita lihat Curaçao ini sendiri sempat friendly match bareng dengan timnas Indonesia ya, yang dimana dua kalinya kita bisa mampu mengalahkan Curaçao ini teman Pro 2 gitu ya. Tadi juga saya coba berselancar di media sosial gitu ya, beberapa medsos baik itu di si merah dan si hitam Instagram ataupun TikTok lah teman Pro 2 gitu ya. Ada beberapa komentar yang cukup menggelitik teman Pro 2 ya, yang dimana kan kipernya Curaçao cukup jago tadi ya, yang dimana di match tadi gitu teman Pro 2, Eloy Room gitu ya, tampil gemilang lah. Jadi beberapa komentar yang menggelitik itu seperti ini. Ada yang bilang coba tanyain Dimas Derajat dan juga Mark Klok, gimana sih caranya ngebobol gawang kiper Eloy Room. Ini cukup menggelitik teman-teman Pro 2. Karena apa? Ya karena memang Dimas Derajat dan juga Mark Klok berhasil tuh ya buat ngegolin gitu ke gawangnya Eloy Room teman Pro 2. Kok tiba-tiba dia jago banget di Piala Dunia? Ya mungkin apa ya, mentalitasnya berbeda gitu ketika friendly match dan juga Piala Dunia. Itu pasti ya teman Pro 2 ya. Karena kan ketika Piala Dunia beneran yang langsung memang kita main di hajatan yang luar biasa seperti itu ya teman Pro 2, pentas dunia lah ibaratnya, kita kan pasti mengeluarkan seluruh kemampuan kita gitu teman Pro 2 ya. Nah gitu teman Pro 2. Jadi ya saya rasa juga kalau timnas main di Piala Dunia pasti bakalan habis-habisan mati-matian juga tahun Pro 2 gitu ya, ngeluarin semua kemampuan yang pemain punya, yang pemain bisa juga tahun Pro 2 pastinya kayak gitu. Nah dan kita balik lagi ke Ekuador versus dengan Curaçao nih tahun Pro 2 ya. Ekuador juga gagal memanfaatkan dominasi permainan lah ibaratnya gitu tahun Pro 2, yang dimana kan kita tahu Ekuador juga sebenarnya tim besar gitu tahun Pro 2 ya. Jadi Curaçao berhasil menahan imbang Ekuador tanpa gol pada laga kedua grup E Piala Dunia 2026 di Kansas City Stadium dan Pro 2. Hasil akhir 0-0 ini menjadi poin pertama lah untuk Curaçao gitu ya, dalam sejarah penampilannya pada Piala Dunia gitu ya. Dan ya teman Pro 2, wah ternyata Curaçao sebelumnya Curaçao bertemu dengan apa ya? Siapa agak lupa gitu teman Pro 2. Oh enggak, ini poin pertama. Benar. Ini poin pertama teman Pro 2 ya. Berarti bukan seri. Ini seri yang kemarin kayaknya Curaçao kalah gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, hasil tersebut menjadi pencapaian penting bagi Curaçao yang menjalani debut di Piala Dunia lah setelah kalah dari Jerman. Nah, benar. Kalah dari Jerman 7-1 ya teman Pro 2 ya. Pada pertandingan pertama. Nah, ini mereka mampu bangkit menunjukkan permainan yang lebih disiplin. Nah, dan by the way ternyata teman Pro 2 saya baru ingat yang seri itu Cape Verde ternyata teman Pro 2, bukan Curaçao. Nah ya teman Pro 2, memang ada beberapa negara debutan yang memang agak bikin kita sedikit samar-samar teman Pro 2 ya. Ya Cape Verde yang seri melawan Spanyol teman Pro 2 gitu ya. Sedangkan Curaçao sendiri memang dibantai 7-1 gitu teman Pro 2. Tapi gak apa-apa, akhirnya berhasil mendapatkan 1 poin teman Pro 2, itu cukup bagus ya. Ecuador tampil dominan sejak awal pertandingan dan berusaha mengendalikan permainan melalui penguasaan bola. Tapi ya beberapa kali menciptakan peluang juga gitu ya, cuman belum ada hasilnya
Ya, meski demikian, rapatnya pertahanan Curaçao membuat Ekuador kesulitan mencetak gol. Tim asal Karibia itu bermain sabar dan fokus menjaga area pertahanan mereka lah sepanjang pertandingan gitu, teman-teman berdua. Sosok yang paling menonjol di laga ini yaitu Eloy Room, teman-teman berdua, selaku kipernya Curaçao, teman-teman berdua. Ya, penjaga gawang berpengalaman tersebut berkali-kali menggagalkan peluang emas yang diciptakan para pemain Ekuador, teman-teman berdua ya. Tadi chef juga sempat lihat beberapa info di sosmed juga, kayaknya berhasil nahan beberapa 15 kalau nggak salah 15 shoot on target non pro 2 gitu ya. Rum menjadi tembok kokoh di bawah Mistar dan memastikan gawang Curaçao tetap aman hingga peluit panjang dibunyikan. Jadi penampilannya menjadi salah satu faktor utama lah di balik keberhasilannya Curaçao mengamankan satu poin bersejarah. Jadi bisa dibilang si Eloy Room ini man of the match-nya lah gitu ya. Curaçao juga sesekali mengancam mulai melalui serangan balik cepat yang dipimpin oleh Livano Komenicia, teman pro 2 ya. Terus juga ada Juninho Bacuna, teman pro 2, namun peluang yang mereka ciptakan belum cukup untuk membobol gawang Ekuador juga gitu ya. Ekuador terus meningkatkan tekanan pada babak kedua. Sejumlah peluang berhasil diciptakan termasuk kesempatan emas yang diperoleh Ener Valencia di depan gawang tahun per 2. Cuman belum berbuah gol juga hingga pertandingan berakhir skor 0-0 tetap bertahan. Curaçao pun meraihkan hasil tersebut sebagai pencapaian bersejarah dalam penampilan perdana mereka gitu tahun per 2 ya. Ya gimana gak bahagia tim debutan tahun per 2 setelah di laga perdana dibantai. Ya wajar aja lawannya juga Jerman. Dan akhirnya berhasil nih menahan imbang Ekuador tahun per 2 ya. Patutlah untuk dirayakan gitu tahun per 2. Jadi bagi Ekuador sendiri ya, hasil imbang ini menjadi kerugian besar karena mereka belum meraih kemenangan ya. Sebelumnya Ekuador juga kalah 0-1 dari Pantai Gading ya gitu tahun per 2 pada laga pembuka grup E tahun per 2. Jadi situasi tersebut membuat peluang Ekuador tuh untuk lolos ke fase grup semakin berat lah ibaratnya. Ekuador akan sangat beruntung apabila cukup bergantung pada hasil pertandingan terakhir grup lah gitu ya. Maksudnya ya ada head to head lagi nanti gitu tahun per 2. Jadi makanya cukup berat ya. Sementara itu Curaçao menjaga asa untuk terus bersaing di grup E. Dengan satu poin yang telah dikumpulkan, mereka masih memiliki kesempatan untuk menutup fase grup dengan catatan yang lebih baik lagi teman-teman pro 2 gitu ya. Jadi adalah secerca harapan gitu. Here we go.

0: Santai siang, ada yang enak nih.
1: Apa sih yang enak-enak?
0: Ada rekomendasi kuliner enak, cerita unik di balik kuliner di Kota Lok Semawe.
1: Pastinya semua dikemas seru ala anak muda di Produa Kuliner.
0: Setiap hari jam 12 siang, hanya di
2: NRI Produa Lok Semawe.
0: Teman terbaik kamu, radionya anak muda. Yuk santai siang di Produa Kuliner.

0: bisa baca tulisan dokter. Kenapa sih tulisan dokter sulit untuk dibaca? Ternyata karena ada banyak pasien selanjutnya. Selain itu, dokter sudah terbiasa menulis cepat sejak masa kuliah. Meskipun demikian, jika kamu pernah kesulitan membaca tulisan dokter, jangan ragu untuk meminta penjelasan lebih lanjut kepada dokter atau apoteker.
1: Kenalkan, aku nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
2: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
3: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.
4: Dulu aku cuma anak kampung yang hanya punya mimpi. Laskar Pelangi dari Belitung bermimpi menjelajahi dunia.
5: Hidup itu sebuah perjalanan. Perjalanan cerita yang kita gak akan pernah tahu kemana arahnya. Tapi perjalanannya selalu mengikuti arah kaki kita melangkah.
4: Mimpi yang membawa kita semua

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

أن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan. Mendekatkan.

0: Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loks Bawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loksbawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loks Bawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda.
1: Di balik kesederhanaan penampilannya, air putih tidak hanya berguna mencegah dehidrasi tubuh, namun banyak keuntungan lainnya. Air putih yang bebas kalori dan gula, pilihan yang paling sehat menjaga kadar cairan tubuh, guna menghindar gangguan pada pencernaan, membantu memberikan energi pada otot dan sendi agar tetap lentur, membantu mengendalikan asupan kalori tubuh, menjaga kesegaran kulit, melindungi saraf tulang belakang dan jaringan sensitif pada tubuh lainnya. Tanda yang dapat membantu kamu mengenali tubuh yang kekurangan air putih, antara lain sakit kepala, merasa kurang berenergi, dan warna urin yang gelap. Minum air putih sesuai kebutuhan agar kondisi kesehatan tubuh tetap maksimal.
0: Seiring kemajuan teknologi, pinjaman online turut hadir untuk memudahkan masalah keuangan bagi masyarakat. Untuk sebagian orang, pinjol memang berguna untuk membutuhkan dana dalam waktu cepat. Namun, kita juga harus berhati-hati terhadap bahaya pinjaman online itu sendiri. Pasalnya, meski bisa membantu dan menjadi solusi butuh dana dalam waktu yang singkat, namun jika tidak berhati-hati, pinjol bisa menjadi bumerang. Untuk itu, kamu wajib mewaspadai berbagai bahaya penggunaan pinjol. Yang pertama, waspada teror. Tidak sedikit kasus yang menyatakan bahwa masyarakat cukup tertekan dengan adanya teror dari pinjaman online ini. Bahkan beberapa di antaranya mengambil jalan nekat. Jangan salah, tidak hanya orang yang mengajukan pinjaman saja, keluarga, rekan, dan relasi lainnya pun dapat terkena imbas teror tersebut. Kedua, data yang tersebar atau bocor. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa pinjol ilegal dapat mengambil data kita sejak aplikasi tersebut diunduh. Nomor kontak orang-orang terdekat salah satunya. Selain teror yang mengganggu, tentu saja peminjam akan menanggung malu. Amit-amit dah. Selanjutnya nih, dengan meminjam dana pada pinjol ilegal, masa depan kita pun bisa terancam. Karena terdapat beberapa kasus yang menjadikan perusahaan atau tempat seseorang bekerja sebagai sasaran teror atau dijadikan jaminan atas hutang dari sepeminjam yang kemudian dapat berdampak buruk pada karir dirinya di masa yang akan datang. Selain itu, hubungan keluarga dan pertemanan pun dapat renggang. Karena hal ini bahkan tak jarang menimbulkan depresi. Nah, yang terakhir nih, denda dan bunga yang menumpuk. Seperti telah sempat disebutkan sebelumnya, pinjol ilegal biasanya mematok bunga yang sangat tinggi dan mencekik nasabahnya. Selain itu, jika kamu telat melakukan pembayaran, maka dendanya pun tak main-main. Nah lo, masih pengen ikutan pinjaman online?
2: Kayaknya kurang nih, tambah filter lagi deh. Wah, tapi kurang putih nih. Oke, dikit lagi. Hidungnya kurang mancung. Iya, ditarik dikit, nah, kayak gini. Ah, biar glowing, pakai efek ini deh kayaknya. Terus-terus pipinya harus lebih tirus. Bulu mata juga harus lebih tebal biar cantik. Dan yang paling penting, jangan sampai kelihatan gendut. Nah, ini baru sempurna. Cantik kan? Posting ah.
3: A few moments later.
2: Duh, tapi kayaknya foto ini terlalu aku edit deh. Apa aku hapus aja kali ya? Soalnya beda banget sama aslinya. Jadi malah gak percaya diri nih. Jangan terlalu bergantung sama filter. Cantik atau ganteng itu bukan dari editan, tapi rasa percaya diri. Mari terbiasa dengan yang sederhana aja di dunia maya, karena hidup kita sebenarnya adalah dunia nyata.

Suya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux semaunya teman terbaik kamu teman Pro 2. Ya seperti biasanya di formasi pukul 13 teman Pro 2 ya, bakalan ada berita olahraga-olahraga nih untuk kamu. Olahraga-olahraga gitu ya, dua kali ya. Saking hype-nya nih teman Pro 2 ya. Apalagi sekarang lagi vibes-nya banget kerasa ya, Piala Dunia teman Pro 2. Dan seperti yang gak henti-hentinya kita bahas dari tadi teman Pro 2 ya. Karena sebelumnya saya bahas juga gitu ya, pertandingan yang jam 11 tadi tahun Pro 2 itu Tunisia kontra Jepang tahun Pro 2 ya. Ini cukup-cukup seru sebenarnya, karena sebenarnya Tunisia juga punya misi memperpanjang langkahnya di Piala Dunia ya 2026. Dan kalau Jepang sendiri ya kita tahu habis imbang dengan Belanda, dan pastinya juga punya tujuan yang sama gitu ya seperti Tunisia. Cuman Jepang kayaknya lebih superior gitu tahun Pro 2. Cuman ya namanya juga bola itu bundar tahun Pro 2 ya. Tapi by the way tahun Pro 2 tadi pertandingannya seru banget tahun Pro 2, dan pada akhirnya Jepang keluar ya sebagai pemenang setelah menumbangkan Tunisia 4-0 tahun Pro 2.

So, nomor pro 2 yang di mana Tunisia coba turun dengan formasi 3-4-2-1 tahun pro 2 ya. Dengan kipernya Elia Saad tahun pro 2, terus 2 di bawah sebagai back ini ada Sebastian Tone dan juga Mejebri tahun pro 2. Terus juga di tengahnya kita punya Ian Valery tahun pro 2, terus juga Elias Sakhiri, terus juga Anis Ben Simani tahun pro 2, terus juga Al Abdi tahun pro 2, terus di depan sebagai penyerang tahun pro 2 ya. Kita punya Montasar Talbi, terus juga Omar Rekik dan juga Dylan Brown tahun pro 2 ya. Terus juga satunya sebagai Elias Saad ini sebagai striker ya tahun pro 2 gitu ya. Nah, kalau untuk Muhib Chamakhi tahun pro 2 ini sebagai penjaga gawang dari Tunisia tahun pro 2. Dan sementara Jepang tuh tadi turun dengan 3-4-2-1 tahun pro 2 ya. Sama-sama menggunakan 3-4-2-1 ya. Di ujung tombak punya Jepang punya Ayase Ueda, terus juga Ao Tanaka di belakangnya dan juga Junyan Ito tahun pro 2. Dan di lini tengah tahun pro 2 Jepang punya Nakamura, terus juga Daichi Kamada, terus juga Kai Susano dan juga Ritsu Doan tahun pro 2. Dan sebagai tiga jangkar nih tahun pro 2 ya, Jepang menurunkan Koitakura dan juga Hinokito, terus juga Tekiro tahun pro 2. Dan sebagai penjaga gawangnya ada Zion Suzuki tahun pro 2. Nah, itu dia tadi line up yang bertanding tahun pro 2. Dan Jepang berhasil unggul ya. Tadi Chef juga sempat bahas setelah 4 menit berjalannya pertandingan, ini Keito Nakamura berhasil memberikan assist kepada Daichi Kamada. Dan juga dilanjutkan di menit ke-31 Ayase Ueda berhasil nih ya membuat satu tendangan lurus ya luar biasa yang diassist oleh Koitakura tahun nomor 2 gitu. Dan di menit ke-69 Junya itu melalui asis dari Ayase Ueda berhasil juga menambah keunggulan Jepang tahun pro 2. Dan di menit 84 Ayase Ueda kembali mengandakan ya, membuat apa ya, bilangnya killing the game lah ibaratnya gitu tahun pro 2 dengan menutup 4-0-nya pertandingan ini tahun pro 2 gitu. Dan Tunisia juga bukan tanpa serangan teman pro 2 ya. Tunisia cukup banyak beberapa kali mendapat kesempatan, tapi memang Jepang sendiri bermain cukup bagus, cukup rapi ya teman pro 2 sehingga kayaknya minim kesalahan di lini belakangnya teman pro 2 kayak gitu. Ada beberapa kali kesempatan dari Tunisia, cuman ya belum membuahkan hasil lah kayak gitu ya. Dan juga kayaknya sulit banget harus memenangkan lini tengah teman pro 2 gitu ya. Lini tengah Jepang cukup-cukup dominan kali ini teman pro 2 gitu. Dan so by the way teman pro 2 jangan kemana-mana, nanti saya bakal coba ngebahas atau bakal coba review-review ulang gitu ya supaya kita juga tetap dapat informasi nih terkait dengan pertandingan di grup A semalam ya, antara Jerman dan juga Pantai Gading teman pro 2 ya. Kita coba nanti seperti apa kita kulik-kulik ya teman pro 2. By the way jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu teman pro 2.

0: FM RRI Loksmawi, teman terbaik kamu.
1: Dengarin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksmawi, atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksmawi. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715 9.

0: Jangan soya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu teman Pro 2. Kalau tadi kita udah bahas terkait dengan Jepang Tunisia, udah kita bahas ya matchnya. Terus juga ada apalagi sebelum itu teman Pro 2 tadi siapa lupa. Ada Belanda sama Swedia teman Pro 2. Dan akhirnya ya tibalah kita. Kita berpindah grup nih tahun Pro 2 ya. Kita coba ke grup E tahun Pro 2 Piala Dunia 2026 ya. Jerman harus susah payah tumbangkan Pantai Gading tahun Pro 2 ya. Pada akhirnya Jerman berhasil mengalahkan Pantai Gading dengan 2-1 ya. Dengan skor 2-1 pada laga kedua di grup E. Pantai Gading sempat unggul lebih dulu lewat Frank Kessie ya, tahun Pro 2 sebelum Jerman membalikkan keadaan ya. Kemenangan ini membuat Jerman semakin dekat ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Dan soalnya Jerman meraih kemenangan 2-1 atas Pantai Gading ya di laga kedua grup E di Toronto, Kanada pada Minggu 21 Juni 2026. Hasil ini membuat Jerman mengkoleksi 6 poin dari 2 pertandingan, semakin membuka peluang besar lolos ke fase grup tahun Pro 2 ya. Dalam jalannya pertandingan, sejak menit awal Jerman tampil dominan namun bersusah payah meraih kemenangan ya di kesempatan pada dini hari tadi gitu ya. Tim asuhan Julian Nagelsmann berusaha menekan pertahanan Pantai Gading melalui kombinasi serangan cepat ya, Yamal Musiala dan Florian Wirtz teman Pro 2. Namun sayangnya Pantai Gading justru lebih dulu unggul pada babak pertama melalui gol Frank Kessie menit ke-30 ya. Asik-asik menyerang Jerman kecolongan gitu ya. Anak-anak Pantai Gading memanfaatkan peluang ini, peluang di lini tengah yang gagal diantisipasi kiper Del Panzer tahun Pro 2, yang dimana itu Manuel Neuer tahun Pro 2. Tertinggal 1-0 membuat Jerman meningkatkan intensitas serangan tahun Pro 2 ya, mengandalkan penguasaan bola dan kombinasi lini tengah yang dikomandoi oleh Joshua Kimmich dan Yamal Musiala tahun Pro 2 ya. Masuki babak kedua, Jerman terus menekan dan akhirnya berhasil membalikkan keadaan di tahun Pro 2 lewat gol penentu dari Dennis Yundaf tahun Pro 2 pada menit ke-68, Jerman berhasil menyamakan poin menjadi 1 sama tahun Pro 2. Pantai Gading sempat merespon lewat serangan balik cepat dari penyerang sayap Ahmad Diallo tahun Pro 2, namun lini belakang Jerman yang dipimpin kiper veteran Manuel Neuer tahun Pro 2 tampil sangat solid ya. Jerman terus mengempur pertahanan Pantai Gading demi memburu gol kemenangan pada sisa laga. Yundaf kembali menjadi pahlawan setelah mencetak gol dramatis di tahun Pro 2 saat pertandingan memasuki masa injury time di menit ke-90+4 gitu ya. Nah, ini kenapa kayaknya Jerman harus bersusah payah ya. Sesuai nih gitu ya. Memang harus kerja keras banget Jerman sampai ke menit 90+4 baru bisa cetak gol lagi nih ya. Dan kemenangan dramatis ini membuat Jerman kokoh di puncak klasemen sementara dengan koleksi 6 poin. Sementara itu Pantai Gading harus berjuang mati-matian pada laga pamungkas melawan Curaçao nanti tahun Pro 2. Dan ya tahun Pro 2 itu dia tadi ya, setelah dari grup selanjutnya kita ke grup selanjutnya lagi kita tahun Pro 2 ya. Ini dia pertandingan malam tadi tahun Pro 2 yang dimana memang setiap hari itu kayaknya tersaji 4 pertandingan ya teman Pro 2 ya. Jadi kayak ya udah terbiasa juga gitu ya. Akhirnya ada beberapa negara yang memang harus say goodbye dari turnamen terbesar di dunia ini teman Pro 2 ya. Piala Dunia 2026 ada beberapa yang harus angkat koper seperti Haiti, Turki dan juga Tunisia gitu teman Pro 2 ya. Karena memang kalau kita lihat Tunisia udah nggak mungkin lagi gitu ya, dua kali kekalahan juga dengan minus 8 tahun Pro 2 ya, poinnya malah minus 8 ya tahun Pro 2 ya gitu ya. Seharusnya makanya Tunisia tadi pas match melawan Jepang seharusnya dia punya misi memperpanjang nyawanya di Piala Dunia gitu ya, cuman ya takdir berkata lain tahun Pro 2 ya. Gembira melangkah di dan soalnya teman Pro 2 sebelum itu Chef juga pengen ingetin teman Pro 2 kalau di hari Minggu seperti biasanya kita bakalan gabung ke RRI Pro 2 Jakarta teman Pro 2 ya, untuk mengikuti Top 20 Indonesia dan juga mancanegara pastinya teman Pro 2 ya. So teman Pro 2, jangan kemana-mana, Syaf bakal gabung ke RRI Pro 2 Jakarta. Tetap pantengin terus ya, supaya kamu tahu nih musisi-musisi kesayangan kamu masuk gak top chartnya ya gitu ya teman Pro 2 ya. So jangan kemana-mana, tetap di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawi, teman terbaik kamu.
1: Mungkin begadang nonton bola. Aduh selamat ya, pasti hari ini ngantuk banget rasanya. Tapi buat yang agak-agak skip sama pertandingan-pertandingan bola di Piala Dunia ya, jangan khawatir, karena kamu bisa lihat recapnya, bisa lihat highlightnya juga di rri.co.id, karena pasti lengkap banget di situ informasi seputar Piala Dunia 2026. Oke? Ya udah kalau gitu, sebelum kita masuk ke perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada 3 lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya, Toh Pati dan Nadif Basalamah dengan Semusim, dan yang satu lagi ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai chartnya Top 20 di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita. Yang pertama ada lagu terbaru dari Samuel Cipta dengan judul Jagat Rasa. Ini kalau diartiin jagat rasa tuh kayak alam rasa gitu ya. Emang nyeritainnya tentang cinta sih. Jadi cinta itu adalah perasaan terbesar dari manusia. Penasaran mau denger lagunya? Yuk ini dia di posisi 20.
2: Number 20.

0: Buat kamu yang penasaran, jadi CNC ini memang adalah grup vokal pria yang dulunya mungkin lebih dikenal dengan nama Unity. Jadi memang udah ganti nama karena mereka sempat vakum juga dan ada perubahan formasi. Tadinya tuh kalau gak salah bertujuh ya si Unity itu, dan sekarang tinggal berempat, tinggal Shandy, Fajri, Vicky, dan juga Zwetsen. Jadi buat yang suka banget dulu sama Unity, ya kan, terus sempat agak sedih karena mereka vakum, tenang, mereka udah balik lagi dengan konsep dan juga format yang lebih baru pastinya. Oke, kita tinggalkan Unity dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 18 ya, sekaligus merupakan new entry kita yang ketiga. Ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 18.

0: sudah familiar sama lagu ini? Ya, memang ini adalah lagunya Sheila on Seven, ciptaannya Eros Chandra. Tapi memang aransemennya diubah ya, jadi lomba sihir banget gitu. Yang pastinya bisa menyihir kuping kamu jadi suka juga sama lagu ini, oke? Tapi kalau ngomongnya soal seseorang yang jago bikin lagu yang pastinya disuka sama orang banyak ya, ini musisi yang satu ini udah jagoan banget. Siapa lagi kalau bukan Toh Pati, yang kali ini kita bakal denger lagunya di posisi 16, kolaborasi barengan sama Fabio Asher dengan Cinta
1: Number 16.

0: Di posisi 15, naik 3 peringkat dari posisi 18 minggu lalu, itu dia Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Congrats ya buat Yaya aka Raisa yang kemarin baru aja menggelar konser di Senayan, Jakarta. Itu kemarin sempat ada postingan keriuhan, kehektikannya seorang Raisa, seorang Raisa ketika harus buru-buru ganti baju, touch up make up dan hairdo lagi, ya kan, itu seru banget sih ngelihatnya. Tapi emang momen-momen backstage tuh seheboh itu ya. Kita mungkin kalau jadi penonton lihatnya indah-indah aja gitu kan, tapi di belakang panggung gila, mantep banget Raisa. Ditunggu ya, siapa tahu tahun depan bisa bikin konser tunggal lagi. Dan mungkin gak cuma di Jakarta aja, tapi di kota-kotanya teman Pro 2 juga nih di seluruh Indonesia. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 14 kita mau dengerin Pamungkas teman Pro 2 dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan, yang naik 6 peringkat.
1: Number 14.

0: ternyata sayang banget harus turun dari posisi 9 ke posisi 13 minggu ini. Cukup jauh ya turunnya. Kayaknya emang doanya harus lebih kencang lagi nih fans-fansnya Sal Priadi supaya lagunya tetap bisa bertahan di chartnya top 20 atau malah naik lagi, ya kan? Kita tunggu aja progresnya minggu depan, oke? Kita lanjut sekarang ke posisi 12, ada Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 12.

0: itu adalah kita buat menyenangkan dari Bernadia juga. Jadi kayak balap-balapan sama diri sendiri ya, Bernadia. Satu di posisi 11, satu lagi di posisi 10. Ya udah kita dengerin, ini dia kita buat menyenangkan.
1: Number 10. Okay.

0: Dari 1 sampai 10 aku bakal bilang 9,5. Suka banget teman Pro 2. Dan kemarin pas Sheila on 7 promo di Pro 2 Jakarta, aduh heboh banget deh. Sebelumnya udah sempat ke Pro 2 Jogja kan. Kira-kira Pro 2 mana lagi yang bakal didatengin sama yang bakal didatengin sama Sheila on 7? Mudah-mudahan bisa ke Pro 2 FM yang ada di kota kamu ya, biar bisa ketemu sama Duta, Eros, Adam ya kan. Bisa nonton Sheila on 7 dari jarak dekat. Ih, kemarin tuh rasanya kayak VVIP nonton performance-nya Sheila on 7. Keren banget. Tapi yang gak kalah keren adalah penampilannya penyanyi yang satu ini. Setiap live, setiap show itu pasti keren banget, gong banget. Siapa lagi kalau bukan Lyodra. Kita mau dengerin lagunya di posisi 8 dengan Teganya Kau.
1: Number 8.

0: turun dari posisi 4 ke posisi 7 ya. Kurang banyak kayaknya request ya, lebih banyak yang pakai lagunya di TikTok mungkin. Ayo dong request yang banyak biar lagunya naik terus. Tapi kalau ngomongin soal lagu yang juga banyak dibikin sama orang-orang ya, kontennya di sosial media, penyanyi yang satu ini juga lagunya sering banget viral di TikTok. Siapa lagi kalau bukan Nuka? Termasuk lagu yang berikut ini bakal kita dengerin. Ini dia Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya di posisi 6.
1: Number 6.

0: banget ya kan. Rasanya kayak bisa gak ya di Jakarta tuh slow living gitu. Gak bisa. Tapi emang enak banget sih lagunya. Dan kalau denger emang lagunya nih Farel Hilal banget, sesuai dengan personalitinya dia ya. Sukses buat Farel Hilal. Mudah-mudahan nanti setelah keliling ada lagu yang judulnya mungkin Volume, ya kan, Sisi, apalagi jadi rumus matematika ya. Yaudahlah, kita tinggalkan Farel dan sekarang beralih ke Raim Laode yang lagunya bakal kita dengerin sebentar lagi di posisi 4. Ini dia, Ikro.
1: Number 4.

0: cewek. Kalau versi cowok lah udah jelas NPD ya. Kita bakal dengerin sempurnanya aku dari NPD di posisi runner up minggu ini spesial buat kamu.
1: Number 2.

kedua. Pada penasaran kan siapa lagu yang ada di posisi 1 Indonesia Top 20 Nasional minggu ini? Sabar dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Posisi 19 Change dengan LDR. Posisi 18 Juicy Lucy Gurun Hujan. Posisi 17 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 16 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Posisi 15 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 14 ada Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 13 ada Titik-Titik Di Ujung Doa dari Sal Priadi. Posisi 12 Terbelah Jadi Dua milik Gloria Jessica dan Ade Govinda. Di posisi 11 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 10 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan.

0: Posisi 9 Chilaon 7 dengan Sederhana. Di posisi 8 Liodra Teganya Kau. Posisi 7 Enau featuring Ari Lesmana Sesi Potret. Posisi 6 Nuka Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Di posisi 5 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 4 Raim Laude dengan Ikro. Posisi 3 Dia featuring Indah Kus Malu Malu. NPD dengan Sempurnanya Aku ada di posisi runner up kita untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara 1 kita teman Pro 2, ada Gea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 1.

udah hampir selesai ya, udah sampai di akhir perjalanan. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support, buat NPD, Gea, Anti Normal, Raim La Ode, Farel Hilal, His Record, Musica, UMI, Shilo On 7, Juni Record, My Music, Orang Pertunjukan, Mas Pam, Sony Music, Sunnyder, Emotion, Change, dan juga Hits Record. Ya, gak lupa aku mau ngucapin terima kasih juga pastinya buat teman Pro 2 yang udah selalu request lagu kesukaannya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Yang pasti teman Pro 2, aku mau ngingetin juga untuk kamu yang suka banget sama bola dan ngikutin Piala Dunia, jangan lupa untuk terus update seputar pertandingan Piala Dunia 2026 di website RRI, rri.co.id. Oke, terima kasih untuk soundman kita Oza, dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman berdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: 92 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman pro 2 ada Sean Spiro dengan The Finseeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

52 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Interstyle Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: Masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Orang yang paling jauh dariku pada hari kiamat adalah orang yang banyak omong, yang membual, serta menyombongkan diri. Hadis

Dari Media Informasi dan Hiburan Program 2 RRI Lodge Pawai, teman terbaik kamu, Radio Yenak Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Indonesia, Lodge Pawai Aceh Utara. Apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, setelah semalam ya kemarin, Egy Putra kembali menyapa kamu di sore hari ini di Pro 2 FM Lodge Pawai. Setelah tadi kamu mendengarkan 20 lagu terbaik Indonesia dalam Indonesia Top 20 and International Top 20 langsung dari Pro 2 Jakarta. Balik lagi di Pro 2 Vlog Semawe. Sore hari ini gimana kabar kamu? Semoga dalam momen waktu asar kali ini kita dalam kondisi yang tidak lupa untuk bersyukur sekecil apapun nikmat yang kita rasakan kemarin, hari ini, dan seterusnya. Ya, karena segala sesuatu skenario Allah adalah bagian yang terbaik dari Allah. Yakinlah, apapun kondisi kita saat ini, teman Pro 2, itu semua atas kuasa Allah SWT. Kita berpasrah padanya, namun kita tidak berpasrah pada nasib yang kurang baik. Ya, insya Allah kita akan terus menjadi orang yang semakin dekat dengan Allah atas segala usaha yang kita lakukan sendiri, termaksud konsisten menyegerakan sholat ketika sudah masuk waktunya. Bersama RRI Pro 2 FM Lodge Mawai, kamu lagi mendengarkan Egy Putra. Selamat menunaikan ibadah sholat fardu asar.

Wasallu salatan muwadda'. Ayo salat dan rasakan mungkin ini salat perpisahan, salat terakhir kita yang kita tunaikan. Rumus ini diambil di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-45 sampai 46. Di ayat 45 Allah memberikan gambaran orang khusyuk. Ya wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kalau Anda punya masalah dalam hidup, kata Allah, jangan mengeluh. Ayo minta solusi kepada Allah. Pertama, terima dengan sabar. Menerima dengan sabar memberikan ketenteraman pada jiwa. Minimal jiwa tenang dulu walaupun solusi belum datang. Jiwa yang gelisah hanya akan menghadirkan keresahan dan sikap yang tidak penting, sehingga melahirkan hal-hal yang tidak kondusif. Nah, kata Quran, sabar dulu terima. Ini ujian. Tidak mungkin Allah menguji seseorang yang tidak sanggup menerimanya. Kaidahnya mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah hanya akan menguji seorang hamba kalau dia sanggup menerimanya. Kalau Anda sekarang bawa masalah yang sangat besar, itu hanya Anda yang sanggup, yang lain tidak. Makanya Anda yang diuji, bukan orang lain. Terima dengan sabar, ada pahala di dalamnya. Bukankah Anda ingin dekat dengan Allah? Dekat dengan Allah itu kuncinya kesabaran. Karena itu Allah firmankan innallaha ma'as sabirin. Quran surah kedua ayat 153. Sabar itu adalah kalimat pembuka ucapan selamat dari malaikat ketika menyambut para ahli surga. Bukankah Anda ingin masuk surga? Maka di Quran surah ke-13 ayat ke-24, malaikat disebutkan dalam Quran menyambut ahli surga pertama kali dengan kalimat sabar. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Selamat ya, Anda sabar saat di dunia. Sabar. Dengan sabar ini Anda bisa masuk surga. Silakan nikmati tempat yang belum pernah Anda nikmati dan rasakan sebelumnya. Sabar. Dan sabar itu selalu bersanding dengan ujian. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155. Ya walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wath-thamarat wa basyiril sabirin. Setiap yang hidup akan kami uji dengan berbagai persoalan kehidupan, bukan untuk membebani, kata Allah, tapi meningkatkan kualitas kehidupan. Sebab seorang yang tidak diuji tidak akan ketahuan peningkatan kualitas hidupnya. Anak SD yang tidak ujian sulit bagaimana mengukur kapasitas ilmunya untuk layak masuk SMP. Anak SMP yang tidak ikut ujian sulit diukur apakah kualitas keilmuannya bisa enggak masuk dia ke SMA. Demikian dalam hidup, ketika kita diuji, hakikatnya Allah ingin meningkatkan kualitas kehidupan, bukan ingin membebani hidup kita menjadi banyak dengan persoalan. Ada yang gelisah, kata Quran. Ada yang kemudian berkurang harta benda. Ada yang makanannya kemudian belum didapati. Ada yang sakit sampai dengan wafat. Ada yang proyeknya mungkin diambil oleh orang lain. Tapi kata Allah, berbahagialah ketika Anda diuji dengan itu semua. Hal yang Anda lakukan pertama kali adalah sabar. Wabashshiris sabirin. Sabar.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

0: na na. Sabunok ni haga di papay babayhin no na yo. At siya sen ni no mi di kiki kitang yapelo kanan. Aduh, bahaya babay Jojo. Aduh.
1: Apa sih ibu satu ini? Ribet aja dari tadi.
0: Itu loh, Bu. Sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, Bu, pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, Bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, Bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, Bu.
1: Bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah, Bu. Ya udah, Ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dijawab, kon hak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.

Yes, dari bidang informasi dan ibu program 2 RRI Laksma Uwe Fatin Gia Indrawari. Ya, 2022 kemarin kedua musisi muda yang sama-sama cuantik, yang sama-sama bersuara merdu ini mencoba peruntungan mereka dengan lagu Bukan Kamu, teman Rodoa ya. Ini kayak langsung memberikan informasi gak sih buat kita, kayak ada apa ya, arahan-arahan gitu ya. Kalau seandainya kita tuh jadi orang, jangan terlalu kepedean gitu ya. Jangan terlalu ngerasa kalau orang lain memberikan kita harapan dalam satu rasa gitu ya. Siapa tahu orang itu emang baik dari sononya, perhatian dari sononya. Kalau temenan juga ngereko-neko, terus dia salah ya, dia gak salah sih ya. Kalau kamu juga dikatakan sepenuhnya salah, ya juga gak salah banget sih. Tapi minimal bapernya jangan pakai banget. Baper aja tapi gak pakai banget gitu, boleh ya?

Terus kenapa emangnya Gi? Emang orang nggak boleh punya perasaan gitu? Ya boleh, sangat lumrah dan sangat lazim sekali ya. Malah aku pribadi nih teman Pro 2 tuh agak-agak nggak setuju ya dengan orang yang suka banget ngeluarin statement Gi baper, baper, baper. Seolah-olah manusia itu gak boleh punya perasaan lebih gitu kalau dikatain seperti itu, ya kan? Tapi justru kebalikannya nih, terkadang kita juga gara-gara stigma yang seperti itu, kita kayak jadi susah untuk nemuin orang yang benar-benar punya perasaan gitu, ya kan? Nah, kalau ngomongin soal yang kayak gini tuh gak mesti sama pasangan sih teman Pro 2 ya. Gak mesti sama lawan jenis, tapi ini ngomong secara real human ya. Seutuhnya manusia gitu yang punya perasaan terhadap sesuatu ya. Apakah ia peka terhadap orang yang lagi kesusahan? Apakah ia mulai mengerti kalau seandainya ada orang yang punya keterbatasan gitu kan ya? Dan dia juga akan mentolerir orang-orang yang mungkin tidak semampu dirinya. Nah ini kan gak ada hubungan dengan asmara kan ya. Jadi ayo nih buat kamu semua yang lagi dengerin Pro 2 FM Loks Mawe sore hari ini, mari buka perasaan kamu lagi, agak sedikit peka lagi ya, biar kamu bisa lebih menghargai orang-orang yang ada di sekitar kamu. Amin. Semoga ya, semoga kita selalu punya value dalam mengerti sekitar kita, apapun itu teman Pro 2.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Kalau kamu ingat ini lagu perdana yang dipopulerkan oleh Project Pop, bener banget ya. Dan ini juga mesti dibawakin sama Project Pop

0: yang punya profesi di balik nyanyi rame-rame kayak gini yang bertahan lama kan teman Pro 2. Dan itu dibuktikan oleh Project Pop 2 Java.
1: Hapus air matamu, pandanglah tak jemu, jangan ragu-ragu.
0: Hampir di jam 5 sore hari ini udah pada mandi belum? Alasannya karena belum keluar mungkin ya. Terus kalau seharian gak keluar kamu gak mandi-mandi, jangan dong ya. Bakal numpuk loh bakterinya loh.

but still young teman Broadway. Sekali lagi selamat minggu sore untuk kamu semua ya. Aku cuma pengen ngingetin lagi buat kamu semua, jangan terlalu banyak gerak di hari minggu ini. Kalau gerak untuk olahraga tuh beda lagi teman Pro 2 ya. Kamu ngepulkan aktivitas kamu di hari minggu ini sehingga Senin paginya agak-agak kelelahan gitu ya. Ada alasan yang kayak kurang istirahat lah ya, terlalu capek di hari minggu lah yang ada. Itu semua bisa mempengaruhi good mood kamu di besok Senin teman Pro 2.

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Selamat siang, Ge. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
1: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak, saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Ge. Selain mencegah kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya, untuk menggunakan helm saat berkendara.

0: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
1: Paket. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
2: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
1: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa?
2: Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
1: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
2: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
1: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
2: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
3: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.

0: Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Jahniung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.
1: Saya posting dulu ah. Kok coba lihat nih, dia so cantik sekali.
2: Iya nih, biasa saja baru. Kok balas itu sudah bilang stop paksa cantik sudah?
3: Tidak! Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya, diduga akibat korban bullying.
4: Stop bullying.

Huruf K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

0: 2 RRI Pro 2 Palox Mawai, teman terbaik kamu Radio Anak Muda. Manusia kuat, tulus. Wey. Lama gak dengar lagu ini ya. Ketiba dengar sore ini, aku jadi ingat Festival Bintang Radio, teman Pro 2 ya. Karena lagu ini pernah menjadi salah satu lagu pilihan untuk kategori pria dalam Festival Bintang Radio tahunnya antara 2017-2018, teman Pro 2. 2019 gak ada ya, karena COVID. 2019 apa 2020 ya, gak ada ya, lupa. Tapi lagu ini pertama kali keluar di Belantika Musik Indonesia tuh tahun 2017. Jadi kalau gak salah antara 2017-2018 nya masuk di Bintang Radio. Wow, it's a very very memorable, teman Pro 2. Sekali lagi selamat sore paling indah buat kamu semua yang mungkin hari ini lagi kurang beruntung ya. Lagi syakit, lagi tidak fit. Semoga Allah mengangkat penyakit kamu dan segera cepat pulih agar bisa beraktivitas seperti sedia kala, teman Pro 2. Okay. Alberdak song, we have the crane smoker kills you slowly. Check this out.
1: Made plans with me and all your friends. I'm late again. I hate to keep you waiting.

0: sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 6715 952.

Well, 95.2 RRI, Radio FM, Lux, Mama, teman terbaik kamu, radio yang anak muda. Pas banget di jam 6 sore hari ini. Halo, lagi apa di mana dengan siapa kamu? I want you to stay. Ya, seperti aku bilangin tadi di awal, ya di pertengahan siaranku tadi ya, semoga kita semua tidak terlalu maksimalkan ya kapasitas energi kita di hari ini, agar kita bisa menyambut hari Minggu Senin pagi lebih ceria lagi, lebih bersemangat lagi, terutama buat kamu semua yang punya hajatan di hari Senin ya. Hajatan itu enggak cuma kenduri, tapi mungkin ada presentasi, ya kan? Ada yang mau pergi kemana gitu kan? Ada atau ada janji yang harus terlunasi, teman Pro 2. Ingat itu, ingat ya. Sekali lagi thank you masih mendengarkan Pro 2 Vlog, semuanya teman terbaik kamu. Jangan lupa masih banyak lagu keren lainnya dalam jazz music hingga menyongsong waktu sholat maghrib nantinya ya. Dan jam 7 di hari Minggu seperti biasa, teman Pro 2, kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk ikuti perkembangan musik indie dalam Indonesia Pro Indie. Serentak seluruh Pro 2 se-Indonesia dengerin deh ya. Aku minta maaf untuk hal yang ngenakin. Semoga kita bisa melanjutkan akhir pekan kita dengan penuh keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, jangan capek-capek banget biar Senin paginya lebih beraura. Egy Putra out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam bersabda, jika kamu melihat seseorang terbiasa pergi ke masjid, maka saksikanlah bahwa dia beriman. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi.

بحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan hadirat Allah, kita lihat hari ini banyak orang cerdas, banyak orang pintar. Namun Al-Quran dan Sunnah punya pandangan berbeda bagaimana orang cerdas. Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian siapa yang dinilai manusia cerdas? Sahabat menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui hal tersebut. Rasul melanjutkan, ketahuilah oleh kalian bahwa sesungguhnya manusia cerdas itu dalam pandangan Allah dan Rasulnya adalah orang yang mengingat kematian dan mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya untuk menghadapi kematian tersebut. Pendengar yang dirahmati Allah, kenapa Rasul menyatakan bahwa orang cerdas itu adalah orang ingat kepada mati, bukan kepada orang yang banyak gelar akademiknya, dan bukan pula kepada orang yang punya jabatan dan kekuasaan? Karena sejatinya mati itu adalah pasti, hanya persoalannya waktunya saja yang tetap menjadi misteri, kapan dan di mana. Dan hanya orang-orang cerdas yang akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi keadaan yang tidak bisa diprediksikan, namun pasti akan terjadi. Karena mati tidak mengenal usia, tidak mengenal jabatan, tidak mengenal pangkat, tidak mengenal harta dan kekuasaan dan sebagainya. Tapi saat kematian tiba, kita hanya membawa 3 lembar kain putih dan berdiam di dalam tempat yang berukuran tidak lebih dari 2x1x1.5 meter, tidak kurang dan tidak lebih, dan tidak ada secuil harta pun yang akan menyertai kita. Mari sahabat pendengar yang berarti Allah, kita persiapkan ketika tersebut di atas agar kita tidak mati sia-sia, tidak mati konyol, tapi mati terhormat sebagai orang cerdas dalam pandangan agama, karena kita telah mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu sendiri. Karena sungguh saat kita mati, kita tidak bawa apa-apa kecuali hanya 3: anak yang salih, ilmu yang bermanfaat, dan sedekah jariah. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Tidak ada yang bertambah bagi seorang hamba kecuali ketinggian atau derajat. Karena itu, tawadu'lah. Niscaya Allah akan meninggikan derajatmu. Al-Hadis.

Jadi mudah-mudahan Allah jaga hati kita, baik ketika kita diuji, bahkan ketika kita diberi nikmat, supaya dalam dua keadaan ini kita tetap menjadi mukmin yang ajaban, yang ideal, yang baik, yang insya Allah Allah suka sama kita. Kalau diuji sabara fakana khairallah, kalau diberi nikmat syakara fakana khairallah. Kalau dia diuji dia bersabar, dan itu kebaikan untuk dia. Ternyata diuji ujung-ujungnya baik. Lewat apa ujian menjadi kebaikan? Lewat sabar. Bukankah Allah bilang wabashshiris sabirin, sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar, ada banyak kebaikan yang Allah sediakan untuk orang yang sabar kalau dia sabar. Dan kalau diberi nikmat syakara, kalau diberi nikmat dia bersyukur, fakana khairallah. Kenapa nikmat kok menjadi kebaikan? Maksudnya dengan dia bersyukur, Allah tambahkan kebaikan itu. La in syakartum la azidannakum. Jadi orang beriman itu kayaknya hidupnya tuh harusnya sih gak ada bete-nya. Hidupnya tuh gak ada istilah, aduh hari ini gue kayak rugi banget nih. Gak ada orang yang beriman rugi. Kan hidup kita tuh diantara dua itu kan. Cuman varian ujian itu aja macam-macam. Varian ujian itu misalnya kalau di surat Al-Baqarah, Allah menyebutkan tiga varian ujian kan. Ba'sa, dorro, zulzilu. Ujian fisik, ujian harta. Harta ini termasuk karir, kerjaan, usaha, bisnis. Dan ujian zulzilu, ujian perasaan. Termasuk diputusin, atau orang yang dekat sama kita jadian sama yang lain, atau mungkin di unfollow oleh ya gitu deh. Saya kalau udah ngebahas bab ini agak gimana gitu. Jadi tiga varian ini masuk kategori apa? Masuk kategori ujian. Tetap aja dua. Kalau enggak ujian nikmat antara dua itu nih. In asabathu sarra syakara, wa in asabathu dharra sabara. Udah gitu aja. Dan nanti bahkan sampai ayatnya gini. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang

soleh lewat hartanya dalam keadaan dia berkelebihan atau dalam keadaan dia kekurangan. Itu mukmin, keren banget gitu. Dia tuh nggak pernah kehilangan kesempatan berbuat baik, baik beramal soleh ketika dia dalam keadaan dikasih nikmat, maupun beramal soleh ketika dia dikasih ujian, tetap aja beramal soleh. Contoh yang ayat tadi, yunfikuna fis sarra, berinfak dalam keadaan sarra, dalam keadaan bahagia, senang, lagi dapat untung gitu kan. Ataupun yunfikuna fid dharra, tetap berinfak walaupun dia dalam keadaan dharra, dalam keadaan susah, dalam keadaan dor. Dor itu kan bahaya. Ini kalau saya infak nih bahaya nih buat saya nih. Kalau saya kasih nih kayak saya kayak gak ada tabungan buat mahar nih. Kalau saya kasih ke dia, terus saya gimana? Gitu kan? Ini dor banget nih, bahaya banget nih. Tapi dia tetap berinfak. Siapa yang mencontohkan hal seperti itu? Selain pastinya Rasulullah, udah gak diragukan lagi. Yang jadi kayak simbol berinfak walaupun dia butuh. Orang-orang Ansor, yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan orang muhajirin atas dirinya sendiri, walaupun sebetulnya dia juga butuh kepada kebaikan itu.

0: sedang menyimak 95,2 FM Pro 2 Loksmau, teman terbaik kamu.
1: Kegiatan yang menarik perhatian adalah program We Sing Your Story, di mana musisi Ada Maulana dan Don Tatmojo dari komunitas Earhouse menciptakan lagu secara spontan berdasarkan curhatan isi para pelintas stasiun.
2: Info Pro 2.
1: Info selanjutnya, Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Jakarta Utara memberikan potongan hingga 80% dalam Festival Jakarta Great Sale 2026 yang berlangsung di Mall Arta Gading mulai 19 Juni hingga 19 Juli mendatang. Program ini menjadi bagian dari perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta, sekaligus upaya mendorong perekonomian dan kecintaan masyarakat terhadap produk lokal.
2: Info Pro 2.
1: Info selanjutnya, Festival Kuliner Malam yang digelar pemerintah Kota Jakarta Barat di kawasan Pecinan Glodok, Taman Sari mendapatkan sambutan meriah dari masyarakat. Puluhan pelaku UMKM menjajakan aneka kuliner, sementara panggung hiburan penampil Abang None Jakarta Barat, grup musik dan pertunjukan budaya lokal, dan juga Wali Kota Jakarta Barat, Lin Mutmainah, menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan mendukung UMKM sebagai penggerak ekonomi rakyat.
2: Info Pro 2.
1: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Indonesia Pro Indie, ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro ini bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan uang jajanku habis.
1: Hai guys, galau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Prodo aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram at Prodo2Loksemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Prodo FM RRI Loksemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

105,2 Pro Dialog Semawi, teman terbaik kamu. Selamat malam Senin teman Pro 2. Gimana besok udah mulai Senin lagi? Gimana perasaan kalian semuanya teman Pro 2? Apakah menjadi Senin yang kalian benci? Biasa gitu ya, I hate Monday gitu kan. Bawaannya benci aja sama hari Senin. Kenapa sih? Jadi kalau kalian mau weekend kalian tuh happy, minggu depan hadapi dulu Seninnya teman Pro 2 ya. Karena kan sekarang cuman sampai Kamis, Jumat juga beberapa instansi itu udah WFH. Jadi ya udahlah, harus memang jangan benci-benci sama hari Senin. Karena takutnya kalau kalian benci sama hari Senin, hari-hari apa dong yang akan kalian upayakan teman Pro 2? Di Pro Dialog Semawi teman terbaik kamu Dera menemani sampai nanti di jam 12 malam untuk malam hari ini di Pro Dialog Semawi, teman terbaik kamu.

0: 95,2 Pradiolog, semuanya teman terbaik kamu Raim Laode Lesung TV. Tempo radio formasi 20 lebih 51 menit. Ngomongin tentang lesung pipi, kalian tuh suka gak sih kalau lihat orang lain tuh kalau senyum gitu ya, ada lekukan di pipinya gitu. Rasanya kalau makin dalam tuh makin manis senyumnya tempo radio. Nah ternyata ada beberapa fakta tentang si lesung pipi.
1: Ingin rindu selimuti keindahan.
0: Iya, punya lekukan di pipi teman Pradua. Ya ini bisa mempermanis penampilan wajah. Kayaknya hampir gak ada deh orang yang berlesung pipi tuh kalau senyum kita liatnya, ih gak bagus, gak ya. Rata-rata tuh kalau udah berlesung pipi, ih manis ya, cantik ya gitu. Jadi gak heran nih ada beberapa orang ya, bahkan banyak orang yang ingin punya lesung pipi juga ya, bahkan sampai menjalani operasi teman Pradua. Nah tahu nggak sih ya, ternyata sebenarnya lesung pipi ini disebabkan oleh kelainan pada otot normal teman Pradua. Justru itu kelainan yang harus disyukuri nggak sih teman Pradua? Iya, jadi si lesung pipi ini disebabkan oleh kelainan otot ya, yang disebut zygomaticus major. Dan otot ini terlibat dalam ekspresi wajah. Itu membantu kamu untuk mengangkat sudut mulut saat tersenyum. Nah pada orang tanpa lesung pipi, otot zygomaticus ini biasanya dimulai pada tulang di pipi yang disebut tulang zygomatic, kemudian turun ke bawah menghubungkan ke sudut mulut. Nah kalau pada orang dengan lesung pipi, zygomaticus major ini

diturunkan dari orang tua ke anak. Jadi dengan kata lain, kalau kedua orang tua kamu ataupun salah satunya memiliki lesung pipi, kemungkinan besar kamu juga akan mau diwariskan ya, diwariskan genetik untuk bisa punya lesung pipi. Tapi nggak semua orang tua dengan lesung pipi memiliki anak dengan lesung pipi sih, teman perdua. Jadi karena pola pewarisan lesung pipi ini nggak bisa diprediksi, itulah mengapa beberapa peneliti mengklarifikasikan sebagai sifat dominan yang tidak beraturan. Enak ya kalau warisannya, warisan apa? Kalau orang kan rumah gitu, aku lesung pipi. Daripada warisannya sakit jantung, ya Allah.

Iya, fakta menarik lainnya, lesung pipi ini nggak selalu bertahan seumur hidup, teman perdua. Pada beberapa orang, lesung pipi yang terlihat jelas ini masih kecil ya. Waktu masih kecil ada lesung pipi, terus gitu udah bertambahnya usia itu memudar perlahan. Dan hal ini pengaruhi oleh perubahan struktur wajah dari jaringan di bawah kulit. Ya, jadi kalau di berbagai negara, lesung pipi ini sering dikaitkan dengan simbol keberuntungan, keramahan, hingga kecantikan. Ya, walau nggak ada bukti ilmiah yang mendukung anggapan tersebut, tapi seseorang dengan lesung pipi tetap menjadi salah satu ciri khas yang membuat setiap orang tampak unik, teman peradua. Ya, karena itu keberadaan lesung pipi ini sering dianggap sebagai anugerah alami yang menambah karakter pada senyuman seseorang. Wah, ada yang ingat nggak? Mungkin kenalan dulu gitu ya, pernah punya lesung pipi? Tapi di era banyak ya, beberapa kenal, berteman, ada keluarga juga yang punya lesung pipi. Itu memang cantik sih teman peradua mereka ya. Ya gitulah. Ya walaupun sebenarnya si lesung pipi ini adalah suatu kelainan, tapi ternyata kelainan aja ini bisa kita syukuri kalau kita melihat dari cara pandang yang berbeda, teman peradua. Ya. Selamat malam yang lagi dengerin peradua malam hari ini, menikmati waktu istirahatnya. Semoga istirahat malam hari ini untuk menghadapi hari esok nih, teman peradua, benar-benar untuk bisa kalian nikmati, teman peradua. Ya. Okay, masih akan ada informasi-informasi lainnya akan dihadirkan untuk kalian sampai nanti di jam 12 malam, sembari menemani istirahat malam hari ini, besok Senin. Semoga enggak terlalu lelah ya. Ada tempat di mana kalian menikmati malam hari ini sebagai jam rehat untuk menghadapi hari esok di Pro Dialog Semawe, teman terbaik kamu.

Di Seperti Apa Kamu Cinta Tangguh Radio, lagu ini itu udah banyak banget di cover ya sama penyanyi-penyanyi. Dulu penyanyi aslinya tuh Krisdayanti dan juga Melly Goeslaw. Tahun berapa ya? Lama banget itu tahun pro 2. Kayaknya Dera SMP deh. Masa-masa SMP gitu kan. Sekarang di cover sama Putih Abu-Abu Cinta. Ngomongin cinta memang gak ada ukurnya, gak ada batasnya tahun pro 2 ya. Bahkan perasaan itu bukan cuman sama orang yang dekat sama kita ya. Ke sesama manusia tuh pasti kita juga punya rasa empati, rasa sayang gitu kan. Bahkan ya sepedih-pedihnya perasaan kasihan, benar gak? Jadi bersyukurlah kalau kita tuh masih ada rasa empati sama orang lain, masih bisa ikut merasakan kesedihan orang lain, kebahagiaan orang lain, teman radio. Jadi jangan sampai orang sedih, kitanya happy. Orang happy, kitanya kesel. Iya kan, teman radio? Jangan sampai seperti itu. Jadi namanya juga bahagia, namanya juga rasa cinta tuh biasa menular ya. Kalau kita melihat orang lain bahagia, harusnya kita juga bahagia dan mendoakan semoga kebahagiaan itu nular ke kita. Bersihin aja deh hati dan pikirannya, biar apapun yang kita usahakan lagi ke depan, kalaupun sekarang gagal, bisa terjadi dengan baik, terjadi sesuai dengan harapan dan impian kita. Batasan aja kita usahakan lagi yuk, apa-apa yang masih terus kita upayakan dan doakan.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811

0: Aku hampir menang, tapi musuhnya banyak. Ya, kalah lagi.
1: Kok bisa kalah terus sih?
0: Makanya ya, cepat top up. Aku butuh beli skin sama senjata supaya aku lebih kuat.
1: Hah? Harus bayar lagi? Memangnya nggak bisa main tanpa itu?
0: Kalau nggak beli, susah menang ya.
1: Nah, kalau menang harus terus bayar, itu sudah nggak sehat lagi.
0: Jadi, aku salah ya?
1: Bukan salahmu, nak. Tapi kita harus pilih game yang benar.
0: Ayah, ibu, di balik layar itu ada dunia yang bisa membentuk masa depan kami. Karena masa depan kami bukan untuk dipertaruhkan, dan mimpi kami tidak boleh ditukar dengan harapan instan.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai

Hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

0: tapi musuhnya banyak. Yah, kalah lagi.
1: Kok bisa kalah terus sih?
0: Makanya ya, cepat top up. Aku butuh beli skin sama senjata supaya aku lebih kuat.
1: Hah? Harus bayar lagi? Memangnya nggak bisa main tanpa itu?
0: Kalau nggak beli, susah menang ya.
1: Nah, kalau menang harus terus bayar, itu sudah nggak sehat lagi.
0: Jadi, aku salah ya?
1: Bukan salahmu, nak. Tapi kita harus pilih game yang benar.
0: Ayah, ibu, di balik layar itu ada dunia yang bisa membentuk masa depan kami. Karena masa depan kami bukan untuk dipertaruhkan, dan mimpi kami tidak boleh ditukar dengan harapan instan.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

Sisir halus.

Pulau 2 yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik.

wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madolok Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan sekali di udara.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat-Nya.

0: sesuatu yang lebih tinggi dari hati. Kau pakai iman kau untuk mengontrol hati kau.
1: Aku tidak mungkin.

0: Info Pro 2 FM. Pro 2 Information. Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Pukul 6 waktu Indonesia bagian barat, Radio Republik Indonesia menyampaikan Info Pro 2. Kita menuju ke info yang pertama terkait dengan Pemko Langsa salurkan bantuan pasca bencana 374 miliar. Pemerintah Kota Langsa kembali menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pemulihan masyarakat terdampak bencana dengan memulai menyalurkan bantuan tahap 2 melalui program bantuan isi hunian, stimulan ekonomi, dan bantuan hidup atau JADUP. Program tersebut dilaksanakan secara bertahap mulai 20 Juni hingga 10 Juli 2026 bekerjasama dengan PT Pos Indonesia. Penyaluran perdana berlangsung di halaman belakang kantor Pos Langsa pada hari Sabtu yang lalu dengan penerima manfaat berasal dari Kampung Jawa dan Kampung Daulat, Kecamatan Langsa, Kota. Sebanyak 1.404 warga menerima bantuan pada hari pertama sebagai bagian dari upaya percepatan rehabilitasi dan pemulihan pasca bencana. Kita menuju ke info yang kedua terkait dengan 2 hektar ladang ganja di Sawang dimusnahkan. Komitmen dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika terus ditunjukkan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Lhokseumawe. Kali ini petugas berhasil mengungkap dan memusnahkan ladang ganja seluas sekitar 2 hektar di Kampung Tepin Rusip, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Dalam operasi tersebut, petugas turut mengamankan 2 tersangka berinisial I, 31, dan MH, 28 tahun, yang merupakan warga setempat. Keduanya diduga terlibat dalam aktivitas penanaman ganja di kawasan tersebut. Kita menuju ke info selanjutnya terkait dengan Bupati Aceh Utara minta DPRK kawal revisi UUPA dan keberlanjutan dana otsus. Bupati Aceh Utara, Haji Ismail Ajalil, menghadiri rapat kerjasama Komisi 2 DPR RI di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Banda Aceh. Saat pertemuan tersebut, turut dihadiri pemerintah Aceh dan BPN Aceh ini fokus membahas pengawasan implementasi Undang-Undang Daerah Khusus serta kebijakan pertahanan yang mendukung kesuksesan Aceh.

So ya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Luxmawe, teman terbaik kamu teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Semoga hari ini sehat-sehat dan semoga hari ini seluruh pekerjaan kita atau seluruh aktivitas kita tuh dilancarkan ya teman Pro 2. Dan juga semoga hal-hal baik tuh selalu menyertai kita teman Pro 2 ya. Dan pagi-pagi kayak gini harus semangat tahun Pro 2 atau memang ada yang begadang nih tahun Pro 2. Karena kebetulan match-match Piala Dunia juga terus menemani kita ya tahun Pro 2. Gak peduli besok mau masuk kerja atau enggak. Yang penting kita sama-sama nonton baik itu di warkop, di rumah, mau di mana aja ya gitu tahun Pro 2. Dan so ya teman Pro 2, kalau kita ngomongin soal batch match Piala Dunia, emang kayaknya malam ini juga ada beberapa match yang tersaji cukup luar biasa juga ya. Di antaranya ada Spanyol kontra Arab Saudi, ada Belgia Iran teman Pro 2, terus juga ada yang sedang berlangsung juga Uruguay dengan KP Verde atau Tanjung Verde teman Pro 2 ya. Nah, tapi by the way teman Pro 2, kalau kita ngomongin Piala Dunia ya, ada yang berbeda nih di edisi kali ini. Kayaknya banyak banget para pemain yang menggunakan sepatu pink gitu ya. Kenapa sih? Padahal nggak satu brand kayak gitu. Banyak beberapa brand dari brand-brand besar ternama juga yang dari garis 3 ya. Yang tanda centang, terus juga gambar hewan gitu. Pokoknya banyak lah teman Pro 2. Pada intinya sepatu pink ini kayak jadi ciri khas lah di Piala Dunia kali ini. Kenapa sih sebenarnya tahun Pro 2 ya? Fenomena sepatu bola berwarna pink atau merah muda menjadi sorotan utama di turnamen Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko nih tahun Pro 2 ya. Warna mencolok ini bukan kebetulan belaka tahun Pro 2, melainkan tren terencana dari merek-merek raksasa ya. Ya itu tadi seperti saya bilang, merek-merek besar yang merilis koleksi kompak menyerupai warna elektrik fuchsia ini gitu ya. Yang diprediksi oleh lembaga Trend Forsters WGSN gitu tahun Pro 2 ya. Menurut laporannya, proses pembuatan sepatu membutuhkan waktu hingga 2 tahun ya. 5 merek raksasa olahraga seperti Nike, Adidas, Puma, dan New Balance hingga Skechers teman Pro 2 ya, melakukan penggeseran warna lah gitu ya. Yang dulunya sepatu sepak bola identik dengan warna hitam, terus warna-warna yang apa ya, yang agak-agak enggak terlalu mencolok lah gitu kita bilangnya ya. Banyak orang yang mengira ini sebuah kebetulan gitu ya, tapi ini sudah terlalu sering terjadi. Pada Piala Dunia kali ini hampir semua merek merilis warna yang persis sama gitu ya. Jadi ujar si Ben Warren ini tahun Pro 2, pendiri BW Boots ya di UK, penyedia sepatu langka bagi sejumlah pemain Piala Dunia seperti dilansir dari New York Times teman Pro 2 ya. Jadi pihak produsen mengungkapkan beberapa alasan utama di balik tren pilihan warna pink ini gitu ya. Figur senior di tim Global Nike untuk sepatu bola, Odinga Nimako, menjelaskan bahwa warna-warna berani adalah permintaan langsung dari para atlet tahun Pro 2 gitu. Warna cerah seperti pink memberi mereka rasa percaya diri gitu ya. Saat Anda memakai warna yang begitu mencolok, Anda ada pesan tersirat bahwa Anda harus tampil sangat bagus di lapangan gitu tahun Pro 2. Oh mungkin gitu tahun Pro 2, supaya kan warna pink itu cukup kontras ya dari warna lapangan yang hijau gitu tahun Pro 2. Jadi kayak supaya mereka juga tersorot, karena panggung Piala Dunia ini bisa dibilang kayak ya semua para pencari talenta lah gitu ya. Dari seluruh dunia pasti menyaksikan Piala Dunia gitu tahun Pro 2. Dan juga banyak juga pemain-pemain yang lahir dari turnamen ini tahun Pro 2 gitu ya. Yang awalnya mungkin pemain mediocre tiba-tiba menjadi pemain gacor nih tahun Pro 2, masuk ke klub-klub besar juga gitu tahun Pro 2. Jadi para pengamat sepak bola dan juga apa ya kita bilangnya, para pelatih, terus juga tim kepelatihan, terus juga para pencari bakat gitu ya, ini semua menonton Piala Dunia gitu ya. Apalagi ada beberapa tim yang memang turun dengan pemain-pemain mudanya nih teman Pro 2 gitu ya. Jadi cukup ada korelasinya teman Pro 2 gitu ya, ketika kalian gunain sepatu warna pink gitu ya, yang kontras dengan lapangan hijau, kalian tuh kayak
diliatin aja gitu. Jadi kayak semua mata tuh tertuju pada kamu gitu nomor 2 ya. Jadi si player minta mungkin gitu ya supaya pakai warna ungu, warna pink gitu nomor 2. Ya supaya bisa dilihat juga, dilirik juga gitu ya, supaya mencolok gitu ya. Jadi para pencari bakat bisa melihat mereka lah gitu, bisa melihat skill mereka, bisa melihat cara mereka passing, cara mereka back pass, cara mereka ya semuanya lah teman pro 2, gimana cara mereka bermain di lapangan pasti sangat-sangat terlihat gitu ya, karena ya cukup kontras juga dengan lapangan yang hijau, sepatu mereka warna pink gitu teman pro 2 ya. Nah itu sebagian itu juga sebabnya kenapa beberapa player-player yang tampil di Piala Dunia mereka cukup mencolok tahun pro 2 dengan gaya rambut, warna rambut misalnya kayak gitu ya, karena ini membuat kita mudah tersorot gitu tahun pro 2 ya, bukan mencari perhatian tapi kayak ya karena mereka juga mampu punya skill yang mumpuni juga gitu tahun pro 2 ya, supaya dilirik dengan tim-tim besar gitu tahun pro 2 karena mereka yakin dengan skill mereka gitu lah, ibaratnya branding diri mereka gitu tahun pro 2. Nah, jadi begitu tuh teman pro 2 ya. Mungkin ada kaitannya juga dengan kayak gitu karena seperti yang dibilang tadi ya, bahwasanya ini membuat kita semakin tampil percaya diri, terus juga harus tampil all out gitu ya. Kayak memberikan yang terbaik lah ibaratnya gitu ya. Karena semua mata tuh tertuju gitu pada kita, apalagi kita pakai sepatu pink. Nah, gitu teman pro 2. Jadi berdasarkan uji coba di lapangan, warna pink ini memberikan dampak visual yang paling kuat tuh kan, benar. Warna ini terlihat sangat kontras di atas rumput yang hijau sehingga memudahkan penonton di stadion maupun di layar kaca untuk memantau pergerakan pemain tuh loh ya. Gocekannya gitu ya supaya mereka juga set gitu ya. Kelihatan tuh jadi ya. Para penonton juga di rumah wah gitu jadinya. Nah, para pencari bakat juga tahu nih orang gerakannya gimana sih sebenarnya gitu ya. Nah, mengingat tidak ada negara atau kontestan Piala Dunia di 2026 yang menggunakan jersey utama berwarna pink, jadi sepatu ini tuh otomatis akan terlihat sangat mencolok gitu ya, dan nggak menyatu dengan seragam tim gitu ya. Karena ya kan, let's say kita bilang Jepang misalnya biru gitu ya, ya sepatunya pink gitu ya, oke lah gitu ya. Terus misalnya kita bilang apalagi Afrika Selatan misalnya gitu ya, yang home-nya kuning atau yang away-nya hijau tapi sepatunya pink gitu teman pro 2 ya. Jadi kontras banget gitu teman pro 2 ya. Meski di lapangan dipenuhi warna merah muda, ada beberapa pengecualian yang akan terlihat di sepanjang turnamen gitu ya. Sesuai dengan aturan FIFA, seluruh wasit diwajibkan menggunakan sepatu hitam tradisional ya, lansiran Adidas. Selain itu, para bintang besar yang memiliki kontrak khusus juga akan tampil beda gitu ya. Misalnya Lionel Messi akan menggunakan sepatu Adidas berwarna putih biru ya, biru langit dengan aksen emas yang serasi dengan jersey timnas Argentina ya. Bintang Amerika Serikat, Christian Pulisic akan memakai sepatu Puma putih bermotif bintang biru gitu ya. Sementara Cristiano Ronaldo disiapkan sepatu khusus berbalut warna emas penuh oleh Nike untuk merayakan penampilannya di Piala Dunia ke-6-nya gitu teman pro 2 ya. Nah, jadi bagi mayoritas pemain lain yang terikat kontrak, mereka wajib menggunakan sepatu pink ini gitu teman pro 2. Ya, ya kalau misalnya yang ada kontrak memang khusus kayak Cristiano Ronaldo gitu ya, terus juga Lionel Messi gitu ya, mereka enggak bisa pakai sepatu pink gitu teman pro 2. Nah, jadi namun ya, tren ini diprediksi nggak akan bertahan lama karena para produsen biasanya udah nyiapin warna baru saat musim kompetisi klub dimulai ya di akhir Juli mendatang gitu. Jadi kayak ya tiap musim baru kayaknya ada aja warna baru gitu ya dari produsen-produsen sepatu ini teman pro 2. So menarik juga ya teman pro 2 kalau kita bahas sisi lain gitu ya, nggak ngebahas matchnya gitu ya, ngebahas misalnya ya sepatu, ya jersey apa misalnya gitu ya, ya supporternya misalnya gitu ya, menarik juga ya teman pro 2.

Dan ya, so by the way teman-teman Pro 2, memang kalau kita lihat semalam ada beberapa match yang cukup luar biasa. Ya Spanyol juga berhasil unggul 4-0 atas Arab Saudi teman-teman Pro 2 ya. Dan sayangnya Belgia harus ditahan imbang nih ya dengan Iran ya. Belgia kontra Iran harus berbagi poin ya. 0-0 mereka teman-teman Pro 2 gitu ya. Jadi ya kalau dilihat Spanyol sama Arab Saudi kayaknya kalau timnas di situ menggantikanmu Arab Saudi kayaknya nggak bakal 4-0 deh. Ya secara Arab Saudi juga pernah dikalahin kan sama King Indo gitu ya 2-0 tahun lalu. Kita ngembanggain itu aja terus ya. Ngulang-ngulang sejarah, ngomong-ngomong sejarah aja terus ya. King Indo gitu enggak dong ya kan. Ya itu satu buah prestasi juga bisa ngalahin Arab Saudi loh secara loh ya. Salah satu tim besar di Asia gitu teman Pro 2. Chef rasa di edisi selanjutnya King Indo udah layak sih main di Piala Dunia seharusnya ya. Kalau berkaca dari materi pemain juga teman Pro 2 ya, kayaknya udah cocok deh ya gitu ya, kita berada di berada sejajar lah dengan negara-negara besar di pentas paling top di dunia ini gitu ya. So by the way teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti Chef bakal balik lagi pastinya untuk kamu semua ya. So tetap di RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu.

95,2 FM Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu. Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Lok Semawe, atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

Soya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu teman Pro 2. Ya, masih bareng dengan Chef pastinya teman Pro 2. Dan dari tadi Chef coba cari-cari ini ya, informasi ya, rekapan terkait dengan match malam yang cukup luar biasa juga. Spanyol membantai habis Arab Saudi teman Pro 2 ya, dengan skor 4-0 teman Pro 2 ya. Ini cukup cukup superior lah Spanyol ya. Dan juga kayaknya berhasil keluar dari berhasil memecah kebuntuan lah kita bilangnya kayak itu ya, karena kemarin setelah bermain imbang dengan Cape Verde teman Pro 2 ya. Ini cukup membuat terkejut juga, yang dimana orang pada ngejagoin Spanyol kan, maksudnya kayak ya pasti bantai-bantai lah ternyata seri teman Pro 2. Dan teman Pro 2, line up atau formasi Spanyol semalam turun dengan 4-2-3-1 tahun Pro 2, yang dimana Unai Simon menjadi bawah mister gawang tahun Pro 2. Terus 4 backnya ada Pedro Porro, Pau Cubarsí, terus ada Laporte, terus juga ada Cucurella tahun Pro 2 ya. Dan di tengah kita ada Spanyol punya Pedri dan juga Rodri tahun Pro 2, terus juga Dani Olmo, Lamine Yamal dan Alex Baena tahun Pro 2. Sedangkan di ujung tombak tahun Pro 2 ini Michael Oyarzabal tahun Pro 2 seperti biasanya ya. Dan tahun Pro 2 kalau kita beralih ke Arab Saudi, Arab Saudi turun dengan formasi 5-3-2 tahun Pro 2 ya. Memang rada sedikit bertahan ya. Cuman tapi kalau dengan skor yang segitu kayaknya tidak memperlihatkan bertahan ya teman Pro 2 ya. Banyak juga berarti kesalahan ini belakang ya teman Pro 2 ya. Dan so by the way teman Pro 2, kalau kita melihat dari golnya ya teman Pro 2, ini terjadi di menit ke-10 ya, golnya Lamine Yamal diasis oleh Oyarzabal tahun nomor 2. Dan di menit ke-21 akhirnya Mikel Oyarzabal berhasil menggandakan kedudukan untuk Spanyol tahun nomor 2. Dan di menit ke-24, nah berselang hanya 3 menit ya teman nomor 2, Mikel Oyarzabal kembali melesatkan gol nih tahun nomor 2 ya, atau mencetak gol lah. Asisnya dari Dani Olmo nih tahun nomor 2. Dan seterusnya tahun 2 gol lagi ya. Ini terjadi gol bunuh diri dari Ali Lajami tahun 2 di menit ke-49 tahun 2 gitu ya. Nah, jadi seperti itulah jalannya pertandingan dan di menit keberapa aja terjadinya gol tahun 2 dari rekapan pertandingan Spanyol versus Arab lah tahun 2.

Dan yang memang seperti kita ketahui teman Pro 2, karena di grup ini kemarin pada main imbang semua kayaknya ya. Pastilah, so pasti Spanyol mengincar kemenangan ya, satu kemenangan pastinya untuk memperpanjang nafas mereka di Piala Dunia 2026 teman Pro 2. Dan hal itu akhirnya berbuah hasil teman Pro 2 ya. Mereka berhasil memperpanjang napas mereka gitu ya, dengan peluang kayaknya lebih besar nih ya untuk bisa melangkah ke fase selanjutnya teman Pro 2 di Piala Dunia 2026 ini teman Pro 2 ya, setelah match kontra Arab Saudi, dan kayaknya membuat peluang semakin besar gitu teman Pro 2. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, nanti Chef bakal balik lagi pastinya untuk kamu semua. Tetap terus stay tune di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu.